Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah itu boli donggolo dudung gaya tuh yang ngabutia. Syukur itu donggolo oto dua umur syukur yang donggolo oto dua. Insyaallah itu amin. Tiada boi sehat ya kuat ya rezeki ya tadulah botia. Tunggu lo mala akhir ya wa utpi aminia.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ongo lama ngo dato ju tantu lima dapat pato daboto uwolu alamia tia umma muslita molo iya uwolu uhi walia metali punto botia. Uslita lo uito umalongo alo tuli punto hulondalo. Cerita botia jo mau cerita lo walopo lo
1: cintai buatan Indonesia dukung UMKM bangga menjadi bagian bangsa odito nun
0: ya alhamdulillah botia UMKM botia mah mau data jo tapi perlu juga diarahkan diberi pemahaman diberi petunjuk itu baru diberi bantuan peralatan.
1: Kalau bantuan itu banyak nih dari dulu-dulu buat DP anggota itu jaga hilang-hilang begitu.
0: Nah itu ya.
1: Hilang-hilang.
0: Karena peralatannya kurang lengkap, jadi orang kerjanya Allah tidak itu. Karena dia hilang-hilang karena peralatan kerjanya kurang, baru produksinya kurang sehingga gajinya juga kurang, makanya dia mencari di tempat yang gaji yang lebih di atas. Itu yang bikin kurang itu. Yang ya sudah diberi modal, sudah banyak yang diberi modal itu diberi kesempatan untuk ikut di pameran, berbagai macam kegiatan supaya hasil dari betia UMKM betia ada yang beli. Perputaran ekonomi di daerah, ya meningkatkan taraf hidup dari peserta dari UMKM beda, tak itu juga upalalu. Apalagi juga beti karau.
1: Iya.
0: Karau beti aju, tak itu sementara beti a. Mawoloh sudah mendunia. Sudah mendunia beti karau juga. Paling otohila lotato Japangi. Japangi itu motohilau dia produksi yang tradisional begitu, apalagi yang dikerja dengan tangan.
1: Mereka mau yang ini ya, yang apa berharga, yang asli ya?
0: Sangat berharga itu untuk Japangi.
1: Iya.
0: Dikerja dengan tangan. Kan Tolu Mongolia itu kan sudah pada mesin semua.
1: Iya.
0: Ya. Untuk itu mama senang ambil. Makanya ini orang Jepang banyak di sini.
1: Iya.
0: Ya, ibotia dorang belajar bekeng pasar tradisional. Tinggalnya belajar karena pergi ke sana di Hardis.
1: Iya.
0: Hardis itu pertemuan para seni. Ya, itu hitung-hitung di belakang rumah saya tiap hari awal minggu dengan minggu ketiga setau itu hari Sabtu minggu itu ada pasar Ambua. Pasar Ambua itu pasar yang ya dilarang membawa plastik itu kan. Baru yang dijual di sana yang tradisional semua sehingga orang Jepang itu datang kemari datang mulia itu.
1: Oh, cuma mulia itu dia itu.
0: Nantang mulia itu, nanti itu pasar ada DP band, ada DP puisi, ada DP tarian, ada DP segala macam. Ya, ada pamerannya. Itu pasar itu. Yang namanya pasar seni tiani. Tapi makanan baru yang mau makan ya ambil tikar duduk di tikar makan rame-rame.
1: Asik sekali.
0: Nah itu pasar Ambua itu. Ti aja yang sudah pernah kesan.
1: Iya, rupa keren.
0: Nah itu yang dikunjungi oleh orang-orang Jepang. Seberapa kali?
1: Oh.
0: Seberapa kali? Nah

0: saya belajar pada orang masak tradisional Gorontalo dan musik tradisional Gambusi. Dua itu yang didatangkan di Jepang karena yang begitu yang orang suka. Nah itu, apalagi ini karawo ini, orang suka sekali. Nah ini produksi karawo ini memang sudah mendunia. Ya, boloto olanto buti tapi alhamdulillah sudah ada itu asosiasi pengrajin karawo sudah melatih anak-anak siswa. Ya, melatih siswa untuk bikin karawo. Karena yang kita pikir ini generasi berikutnya ini apa masih suka dengan karawo? Makanya ada pelatihan untuk anak-anak sekolah, siswa.
1: Ah, itu yang dari dulu Tienga bilang-bilang itu. Dari masih ada Tipak Maulana. Kan dulu kan pakai baju ini dulu apa sinetron ya? Dulu itu pakai baju sinetron. Baru sok kasih ide waktu itu kan di Kopi Pagi ada bilang, "Tidak bisa itu baju sinetron mau ganti dengan baju karawo." Ya, akhirnya sudah pakai toh. Sekarang yang jadi pertanyaan poli anak-anak SD itu sudah dikasih belajar ini kan mesti dari SD ya kasih belajar memotong ya yang memotong itu susah nuni
0: ya.
1: Kalau menjahit itu pun banyak gampang cuma katanya yang moba apa itu mbak potong-potong itu tidak boleh mota salah ya.
0: Itu hitung benang
1: ada hitung benang ih lama sekali jadi, berarti ame
0: butuh mata melotot iya. Ya. Itu makanya dia boleh dia kerja di tempat mesti tempat-tempat
1: iya, yang tarang kan. Berarti mesti siang-siang itu ya, Bapak potong begitu tidak boleh malam.
0: Harus siang, tidak boleh malam. Salah potong tidak jadi bagus.
1: Tidak dia jadi bagus.
0: DP Rawang itu, ya. Nah memang, itu, ini yang harus kita wariskan ke anak cucu kita.
1: Iya. Yeah.
0: Ini akan ada kolosal karawo. Entah dia mau bikin di mana, mungkin di Karnaval Karawo ini, tahu?
1: Iya.
0: Yang September ini. Itu DP istilah kolosal karawo akan menghadirkan 500 orang yang bakarawo.
1: Ya. Banyak sekali nuni.
0: Itu mengaitu 500 orang yang bakarawo termasuk siswa.
1: Ah ini gagain.
0: Yang sudah dilatih oleh asosiasi pengrajin karawo.
1: Keren.
0: Ya itu dia di mungkin di Karnaval karawo saya juga begitu jelas cuma saya dapat dengar itu 500 orang itu. Nah ini juga itu kan jadi promo juga ya karena orang melihat langsung ya apalagi dengan media sosial doh.
1: Iya.
0: Nah itu orang bekerja langsung itu AU itu tuh Hilalu Japangi.
1: Apa dia bernama original?
0: Iya.
1: Kalau seperti makanan original.
0: Pokoknya yang dikerja dengan tangan itu Japangi yang paling suka. Apalagi ini satu ini yang ada di sini Tinago.
1: Iya,
0: ini Tinago. Berakhir tanggal 30 ini DP masa kontrak.
1: Berarti.
0: Iya. Itu tanggal 30 berarti pokoknya dia mamohen pelakarao bahkan dia pulang ke dekampung Ulio baru-baru pakai karao tio.
1: Gagal sekali kalau begitu.
0: Boleh mah hepok bila lo tahu tio pakai karao. Ya itu
1: bangga sekali dia pakai karawo nih.
0: Ya baru dia promo juga ini tentang makanan. Itu makanan-makanan yang menggunakan rempah ini kegunaannya ini.
1: Oh dia kuasai juga. Dia belajar akan dari sini nun ya.
0: Ya nah itu.
1: Masya Allah.
0: Ya tapi dobo susah belum bicara dan dia anak-anak ya.
1: Dobo talipa-lipa lidah.
0: Ini harus berbahasa Indonesia yang benar.
1: Jadi panggil pada dia apa nuni cici?
0: Tinago.
1: Tinago.
0: Nagowi.
1: Tidak panggil cici.
0: Nah itu. I waktu dorang ini Jepang oh datang kemari.
1: Iya.
0: Memang baku sekat dengan bahasa. Memang pengolata titi. Bahkan ada yang satu.
1: Iya.
0: Sesepu dia itu pen apa itu yang tukang baking di sana itu paling berharga teh.
1: Teh.
0: Iya teh. Teh itu dia meseduh teh itu tidak segampang torang.
1: Oh.
0: Ada dia peradaban. Bahkan saya minum, tidak bacumu itu mungkin doanya sau atau apa itu dia setulis kemari itu Tuhan ada baca. Karena saya kepingin tahu siapa yang duluan dia mau minum teh. Mana? Tonton. itu di situ.

0: di pasar di pasar seni itu. Dorang datang kamar di situ. Turun baku rampas solo dulu. Kita dulu yang duluan. Itu bikin teh itu tidak sembarang rupa orang ini boleh langsung. Itu enggak ada peradabannya. Sedangkan sendok moba anu itu bukan sembarang sendok. Terbuat dari bulu.
1: Iya.
0: DP sendok itu terbuat dari bulu. Tapi DP sendok itu rupa sisir. Gigi-gigi begitu. Itu baru
1: ada DP ciri khas berarti
0: memang
1: ini.
0: Itu. Baru itu Timaisua itu. Timaisua itu dia yang tukang bikin teh, artinya mungkin itu bagi dorang penyumpahan jadi anggota, ya jadi aparat lah. Itu disumpah penyumpahan itu melalui teh itu.
1: Oh, begitu nun ya.
0: Itu.
1: Ada DP ini.
0: Ya baru yang dia bikin di sini teh kelor. Pemak teh walaupun timu itu dia. Kuni kelor itu anten-anten merasa dulu.
1: Teh kelor.
0: Kelor.
1: Berarti daun kelor.
0: Daun kelor.
1: Berarti bikin teh.
0: Dia bikin teh. Memang dia teh hijau.
1: Agak-agak.
0: Memang dia merasa teh kelor.
1: Waduh. Tante pahit.
0: Ya, nah, tidak pahit.
1: Iya.
0: Itu baru dia teh itu tidak pakai gula. Tidak pakai gula itu. Ya uti lama sekali buat tunggu itu lagi. Dia itu mau ambil kamar teh lagi dia baca-baca. Kalau patungan ini dia doa-doaan. Dia buat ada DP doa-doa. Allah orang ini.
1: Ada DP doa-doa
0: Baru duduk itu bukan duduk bersila, talipak kaki.
1: Oh iya betul.
0: Pemati mai tua ini DP umur ini 70 berapa ya?
1: Tapi masih kuat
0: Duduk itu hitung jot orang dia layani pat orang ini satu jam lebih dia duduk begitu. Orang beberapa menit berdiri kamari kram. Kriketi mai tua itu dia tertawa akang.
1: Iya, ya Allah.
0: Karena dia orang pe duduk itu begitu kan?
1: Iya.
0: Itu. Nah itu dia yang di Jombang itu yang suka-suka yang tradisi-tradisi begitu itu. Yang masih asli. Iya, itu. Itu orang mau coba itu pasar itu. Kayak itu ada bikin di sini. Ya, itu pasar Ambua itu.
1: Iya.
0: Di Huntu sana.
1: Pasar Ambua di nama ya?
0: Iya, itu. Tapi pasar Ambua itu pasar seni. Pertemuan dari semua orang seni. Yang paling banyak mahasiswa.
1: Jadi orang Jepang. Kalau begitu di Gorontalo itu banyak orang Jepang. DP mata kan cipit-cipit banyak.
0: Nah ini. Yang begini yang harus kita pertahankan. Nah apakah ini anak cucu kita ini akan mau mempertahankan ini? Tentunya diberi pelatihan. Itu harus diberi pelatihan. Supaya juga generasi berikutnya masih tetap ada. Jangan sampai berakhir pada orang. Karena perkembangan dunia sekarang ini semakin hari semakin berkembang. Dan anak cucu kita itu maunya ala-ala barat. Di sini ini pengaruhnya beti. Ya. Nah uti juga mengadula abuti aja ya. Walau tak olah tolak uti, karena di masa depan uti yang uti termasuk karau upia kalanji uti, uti upo loh tahu, karena itu ciri khas loh belum tahu.
1: Sama dengan itu nuni, anak-anak pramuka kemarin di Cibubur itu dong pakai upia karau, upia karau dong pakai di sana.
0: Iya, ciri khas itu yang harus, yang harus itu kita pertahankan begitu. Nah uti betiju mengau tentang mengudula alihuju dia lumo duo dan masih banyak lagi apalagi kalau makanan beti apalagi beti mau ludu odi ya kue beti berbagai macam kue yang ada untuk itu bahkan ada kue yang sudah dikreasikan anu kukisi burungi beti ya Allah kukisi burung ya yang ya bau itu prambosen itu nah itu kukisi burung iwanu setengah mati omol memang kohenga alolo masa tia mah melu ojo boleh potalalo dila jadi dah uti beti kan mas sudah banyak bahan kue dah Ini
1: tapi yang, kalau kukis lo Jepang, Allah tinggal lain nu nih.
0: Lain, enggak yeah. Orang pakai kukis poli lain.
1: Ya, tidak ada sabongnya pada orang ya.
0: Ini itu yang sabong itu yang dipraktekkan di Jepang.
1: Oh, dia baking di Jepang ya.
0: Bahkan poli beda poli kasubi di sana di sini poli.
1: Beda.
0: Orang juga baking sabongnya dari kasubi lo Jepang.
1: Oh.
0: Ya, itu.
1: Tinuni tidak minta ke sana DP ini, apa dulu DP bibit.
0: Ya, nah, itu yang perlu kita pertahankan juga tiuti yang ada di kita,
1: iya.
0: Yang harus kita gali lagi. Alhamdulillah juga lo UMKM beti tama mulai menggali-gali beti. Apalagi to polo dulahe beti odie kan data bitule. Nah proses pengerjaan bitule beti wololo.
1: Bitule poli ajir, minum kolombengnya nanti ajir bilang kamari poli nuni.
0: Ya
1: itu. Beti pakuni enga wololo habari domodu apa domodu dupo di bo kopi wau kolombeng dupo
0: memang itu ada poli itu kolombengi
1: iya
0: ya kita hindar dari kata colo-colo kopi
1: oh ya. Somota terus-terus poli itu
0: ya karena itu cuma bahasa bawaan
1: colo-colo
0: itu bahasa Manado yang dibawa ke sini. Ya dulu kan Sulawesi Utara
1: iya.
0: Ibu kota kan.
1: Ini kan sudah di sudah berpisah.
0: Mau tidak mau mendewakan bahasa ibu kota, bahasa colo-colo itu bahasa Manado. Di Torang itu mesti ada yang mau bilang polo-polo dunga to kopi. Musi walau betia yang satu ini, oh serupa DP kata, itu. Pada umumnya orang berbilang, oh beti kolombeng itu anu colo-colo kopi, itu.
1: Data terus dengan colo-colo kopi.
0: Nih itu.
1: UMKM itu nuni lagi laris manis.
0: Iya, nih itu.
1: Apalagi anak-anak kan sekarang disuruh bawa kolombengi buat itu ya.
0: Itu. Nah itu karena ini kenapa anak-anak itu dilibatkan ada juga orang tua tinggal siapa ini ngoni anak sekolah ini lagi mau bagian wanita padahal itu pembelajaran bagi anak-anak di situ dorang sendiri yang babekeng itu kan pembelajaran supaya budaya ini tidak akan tenggelam.
1: Iya. Baru itu bukan dorang yang mau makan, dia mau bagi di masjid.
0: Dia mau bagi di masjid.
1: Ya, masjid-masjid yang ada di kecamatan masing-masing. Odito.
0: Odito baito juga.
1: Malali salah kapra poli
0: juga. Ada juga yang baito tinggal. Di kan juga nanti mengoli. Ya itu. Nah Odito. Itu. Nah anak juga karena dia. So, kalau si mama tiba masuk saja. Tindun orang tidak mau sekolah.
1: Nah, iya, itu. Ibu Adija Rahman, Om Ale Safik, iya, waalaikumsalam, sehat selalu, Pak Kuni Enga.
0: Yo, amin.
1: Saya terima kasih.
0: Ya, itu. Berarti UMKM itu semakin bertambah.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan ini bisa mempertahankan apa yang ada di kita itu satu.
1: Iya.
0: Baru perputaran ekonomi cepat. Karena yang paling banyak memutar ekonomi itu baru UMKM dan lain-lain sudah jatuh pailit.
1: Tapi dibuang tidak nuni sekarang kelompoknya naik daun.
0: Ya, karena itu memang sudah per tahun itu.
1: Iya.
0: Karena dorang sudah per tahun dan sudah disengajakan. Nah itu dalam rangka Maulid karena dorang sudah direncanakan awal rezekinya itu lancar.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi orang kalau mau cari itu oleh-oleh kolombengi dorang so tahu ada di Bongo banyak ya.
0: Iya.
1: Jadi bagi kita akhirnya terkenal begitu kan DP UMKM.
0: Nah itu. Ya alhamdulillah itu di Bongo sudah dikenal dengan Mauludu di Kili.
1: Di Kili.
0: Berarti itu langka dan lain-lain sebagainya. Berarti kalau lebaran ketupat di kampung Jawa. Kalau apanya timato dembe.
1: Kalau tutulu di isim.
0: Nah ini dalam rangka ya hari-hari besar
1: hari-hari
0: Islam.
1: Hari-hari besar Islam.
0: Nah uti-beti ya, yang lain-lain dia butuh malah. Karena di hari besar Islam begini polipopo lulu dan lain-lain sebagainya.
1: Iya, di mana polipopo lulu, di mana onde-onde, ya. Begitu kan?
0: Tapi harus ini kita maknai supaya orang bukan hanya makan tapi tahu makna apa yang dia makan.
1: Dengan bersyukur ya. Ya, kalau seperti ketupat atau pato ya di Yosonegoro sana ya seperti begitu nuni ya.
0: Nah,
1: orang lebih tahu itu daripada tamtam oh di sini ya ini.
0: Nah itu kalau yang harus kita atau pato apa makna yang terkandung di dalamnya makna wau pitualio makna yang terkandung di dalamnya. Ya poli mau tanggul api itu ada pitu di sini dia itu cuma makan tujuh ya itu. Ya, nah itu beda makna yang terkandung di dalamnya itu yang kita jelaskan supaya anak cucu kita tahu apa makna ini.
1: Iya betul.
0: Nah itu makna dari kue itu kan perpaduan dari segala bahan toh.
1: Iya.
0: Diadu jadi adonan.
1: Akhirnya dinikmati.
0: Nah itu adonan itu kan menjadi satu keluaran semua dari berbagai macam ini bahan toh.
1: Iya.
0: Terhimpun jadi satu dan saling melekat. Itu berarti di situ kebersamaan, persatuan dan kesatuan, saling menghargai dan lain-lain sebagainya. Kalau itu Bhinneka Tunggal Ika lah.
1: Betul.
0: Nah itu yang itu yang harus kita pertahankan dan harus kita jelaskan kepada anak cucu kita. Bagi siapa yang menikmati kue ini maka dia yang merasa senang. Begitulah orang. Artinya sesama manusia itu saling menyenangi. Itu makna yang ada di situ. Tapi olah tu dia lu yang penting yukul dulu.
1: Ujung-ujungnya emang itu nun ya. Ya Allah, memang Gorontalo itu luar biasa nun ya.
0: Memang luar biasa. Banyak kreasi Gorontalo itu punya makna. Banyak sekali dan semuanya punya maknanya. Karena nenek moyang kita itu mencetuskan sesuatu bukan begitu. Tiba saat tiba akal tidak.
1: Memang sudah dipikirkan apa yang mau dibikin ya.
0: Sudah dipikirkan dan filosofinya apa? Oh. Ada filosofinya semua.
1: Oh, ada DP filosofi ya.
0: Bukan sembarang bikin orang tidak punya filosofi. Itu semua.
1: Berarti nenek moyang lo Gorontalo itu memang luar biasa DP pintar ya.
0: Nah, itu pintarnya itu. Makanya ini penelitian-penelitian dari mahasiswa yang melanjutkan kuliahnya. Penelitiannya kan ke hal-hal yang budaya, yang tradisional. Itu kan diangkat lagi. Karena apa? Filosofinya tinggi.
1: Setiap yang kita akan nikmati itu ada DP. Tata cara, ada mau makan misalkan makan cookies apangi. Bukan sekedar apangi, ada DP filosofi, ada DP makna. Jadi itu yang harus generasi tahu ya. Generasi itu orang cuma tahu makan.
0: Itu pada umumnya begitu. Orang tidak karena apa? Tidak ada lagi yang memaknai itu sehingga banyak orang yang tidak tahu dan tidak juga berusaha memaknai ini. Karena yang harus kita pikir ini orang tua ini mencetuskan ini maknanya apa? Itu orang tidak berpikir lagi ke situ. Pada umumnya karena sekarang ini instan, serba instan.
1: Iya, orang saya tidak tahu itu yang penting ada.
0: Karena serba instan. Ya, siapa saja ya jangan menganggap bahwa orang kampung itu bodoh. Tapi kalau dia banyak baca, belum tentu dengan orang yang punya sekolah tinggi.
1: Itu
0: tergantung ya karena sekarang ini orang kan sudah serba insan. Itu malas baca. Ya tinggal mau diseduh.
1: Sedangkan sudah diseduh masih malas Allah. Itu kurangnya.
0: Sekarang ini instannya ini ya tidak. Ya sudah serba instan tiani. kreativitas tidak ada, pola pikir jongkok dan lain-lain sebagainya, tinggal menunggu yang instan.
1: Bu Malali.
0: Ya, nah, untuk betiju. Masih ada komentar lain?
1: Belum ada.
0: Itu putar lagu dulu.
1: Mau putar lagu dulu. Oke. Okay. Jadi, torang mau ke lagu dulu, sahabat budaya.
2: Berapa ini nau? Kain karawo ini ye?
3: Iya ibu, harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
2: Pemahal jo. Abo kain?
3: Ibu, ini namanya kain karawo, sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
2: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang sok mahal begini kok?
3: Di semua kegiatan ibu, karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, gaun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo asli.
2: Ti ibu baru tahu am, so macam-macam ini produk karawo bu gaga bo jadi oleh-oleh am.
3: Baru ibu mau ambil yang mana?
2: Tunggu dulu no'u, masih mau lihat.
4: A few minutes later.
2: No'u, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki ya.
3: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gue yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
2: Ya Allah, lama sekali itu no'u. Ijo kangkong saja, semua busu ini niat batunggu ungu poki-poki.

0: Ustadz Turus Nuni.
1: Ah, oh, berarti wow. Tidak tertanda tiali dan Ustadz Turus.
0: Tatuyus.
1: Nah, itu karau itu. Memang karau itu kan ciri khas Gorontalo dan harus makna lio baito bahwa itu baito jo bubu huta wawalama. Nah itu, yaitu bubu huta terikat dan teranyam. Dan itulah persatuan dan kesatuan, terikat dan teranyam. Kan
0: terikat
1: itu
0: dan teranyam.
1: Persatuan dan kesatuan. Nah ini yang harus kita pertahankan. Itu nah itu beto buhuta wawalama itu kan, itu di karau itu kan.
0: Ada di karau itu ya.
1: Buhuta itu ikat.
0: Buhuta ya. Ikat.
1: Wawalama itu anyam, terikat dan teranyam.
0: Terikat dan teranyam.
1: Nah itulah kita.
0: Keras berarti ya. Jadi menyatu ya nun ya.
1: Itu lambangnya itu di karau itu kan,
0: masya Allah. Itu
1: ya ini juga yang harus kita pertahankan itu buhuta wawalama moponu mototoli anga bodilama omototombuanga wanubololo totombuanga tidiolo olambanga agama modehulo ubangganga tunggulo mohunganga.
0: Artinya?
1: Iya, tunggu dulu, tarik nafas dulu, bahasa mengartikan ini. Iya. Buhuta wawalama itu persatuan dan kesatuan. Bodilama buhuta wawalama moponu mototoleng saling mengasihi.
0: Iya.
1: Bodilama opototombuanga jangan saling sindir. Nah itu. Dilama opototombuanga tidioma mo lambanga apalagi kalau sudah melangkahi agama.
0: Nah itu.
1: Mode hulu ulu bangganga jadi kurang ajar. Ya itu jadi kurangnya sehingga terjadi kerusuhan. Itu begitu. Lihat kenyataannya kan?
0: Iya.
1: Itu kan karena malu olam bangga agama tapi lihat mutan dia mak bangga ada pohungannya. Itu. Nah itu sebenarnya nenek moyang kita itu sudah patok lebih dulu. Cuman karena ini dilupakan orang. Nah itu. Ya, nembeking apa ini yang dulu-dulu ini tidak ada.
0: Dorang bilang dulu tidak ada, siapa bilang? Sedangkan Pancasila so ada.
1: Nah itulah, itu. Memang kalau Pancasila itu ya sudah ketetapan itu lima Pancasila itu, tapi butir-butir dari Pancasila itu nenek moyang kita punya
0: sudah duluan.
1: Sudah duluan.
0: Itulah Gorontalo, so duluan semua.
1: Ya.
0: Luar biasa.
1: Ya.
0: Cuman dalam pemahaman bahasa Gorontalo itu tidak semua orang tahu nuni itu poli.
1: Nah, karena orang tidak mau berbahasa Gorontalo. Iya. Satu, kedua unsur kegengsian. Ya. Tanggulama Gorontalo jatan wolo.
0: Iya.
1: Nah, gitu. Tidak berusaha mau bahasa lo Gorontalo.
0: Wololo baru satu kali pergi di Jakarta pulang kari hempo enggak.
1: Ya,
0: pergi di mana do pulang kari makwak-kwak.
1: Nah, jangankan pergi di Jakarta, di Gorontalo pun tidak tahu.
0: Iya, sedangkan belum pernah pergi di Jakarta, tetap bahas logat Jakarta. Hempo enggak. Nah, berarti
1: ya. Nya milai mau ini bahasa ilmu dua ribu maulanu oh ya itu baju dan jangan bersalahkan siapa yang salah itu orang tua. Ya karena tidak mau kasih berbahasa Gorontalo terhadap anak itu sehingga anak itu tidak jadi tahu itu satu keduanya karena perkawinan antar suku
0: ya ini yang bikin patah ya.
1: Sehingga di dalam rumah itu tidak terungkap lagi bahasa Gorontalo. Nah itu. Tapi sekarang ini harus kita berusaha. Wong tegilan saja kasih belajar bahasa Gorontalo. Nah apalagi anak cucu kita. Ini orang yang karyawan baru, pegawai baru dari Solo. Popolata bahasa Gorontalo. Iyo. Ya. Nah itu. Nah itu dikasih belajar bahasa Gorontalo. Apalagi anak cucu kita. Nah utibotiju. Andi hujut tumben bingung buat hulon talo juto ala awa wombu. Andi laju, mama ni topetana.
0: Walala ala dari kacili nuni, mau suka belajar bahasa Gorontalo buat tine ni jaga usir. Pisana. Ada orang tua baca cerita.
1: Nino. Karena itu melekatkan tata peradaban terhadap anak itu. tidak boleh membaku-baku campur dengan orang tua. Betul. Bercerita itu karena peradaban itu.
0: Tapi polis tidak tahu bahasa Gorontalo lama,
1: itu karena tidak dilanjutkan lagi. Iya. Setelah itu harus bahasa Gorontalo. Memang itu peradaban, tidak boleh anak-anak bercampur dengan itu. Tapi setelah itu orang tua tetap berbahasa Gorontalo. Betul. Tapi orang sekarang kan tidak. Itu tidak ada lagi, tidak terungkap lagi di dalam rumah itu. Penubo kata ya 1-2 kata dalam rumah itu di dulu. Iya, sehingga anak dulu, itu kita dulu matam tota.
0: Walau dulu kamari tidak ada dia pakai bahasa Gorontalo, mati lala lama. Belajar peti enggak boleh itu belajar bahasa Gorontalo nanti pas lulus masuk di RRI. Ah, itu mulai berbaur. Karena sehari-hari kan di RRI itu kan orang pada pakai bahasa Gorontalo dulu kamari kan. Dulu itu senior-senior itu kalau mau bicara pakai bahasa Gorontalo banyak. Jadi mulai-mulai mengerti.
1: Sehingga orang masih bahasa itu masih tetap melekat.
0: Baik gitu itu dulu.
1: Dabo sekarang sudah tidak berbahasa Gorontalo.
0: Iya.
1: Sehingga bahasa itu akan tenggelam dengan sendirinya.
0: Betul. Dulu-dulu itu kan senior-senior di sini itu kan kalau mau bicara pakai bahasa Gorontalo.
1: Itulah, apalagi yang di Pura Ampa ini harus belajar total bahasa Gorontalo. Malu-maluin. Ya, itu ya pendidikan dan budaya toh.
0: Pendidikan betul. Itu. Di Lamuali kalau tidak mau belajar.
1: Nah, itulah.
0: Baru harus tidak
1: banyak belajar.
0: Iya, baru tidak ada kata terlambat ini mau belajar bahasa Hulundalo nuni. Sama dengan ada baca Quran ini tidak ada kata terlambat untuk belajar baca Al-Quran.
1: Yang namanya belajar itu tidak ada kata terlambat.
0: Iya.
1: Ya. Yang terlambat itu bukan karena kemalasan.
0: Nandingalo.
1: Minta itu yang terlambat itu. Nandingalo itu.
0: Ada ti Oma Suici. Pak Kuni enga sehat selalu. Apa ini selamat melaksanakan doa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Insyaallah kita bisa dipertemukan lagi dengan Maulid di tahun mendatang. Amin. Maaf kalau tulisannya tak acak, mata belum sembuh total. Semoga cepat sembuh ya. Dari pasca operasi ya.
1: Yang dulu banyak bahagia cahaya.
0: Iya.
1: Cahaya televisi, HP.
0: HP radiasi nanti.
1: Iya, itu.
0: Pakai kacamata hitam.
1: Istirahat mata dulu. Jangan dulu kena asap. Itu. Panas bamasa. Mencok-cok dulu. Jangan dulu bermain api.
0: Baru jangan dulu banyak bermain di HP. DP cahaya itu bahaya.
1: Kasih luar kasana HP li Oma Suci.
0: Suci, kenapa di Oma ada bacet? Ada bermain HP poli di Oma.
1: Coba kasana.
0: Hati sehat cepat sembuh ya Oma Suci. Walau lomba tanyakan kolombeng bu ada sakit mata.
1: Iya. Nah itu kolombeng itu ciri khas Gorontalo juga. Nah itu baru rasanya tinggal lain. Apalagi kalau dia dimasak dengan api ya.
0: Oh di porono semua, itu eh?
1: Ya pakai porono maksudnya.
0: Nunit ada yang bilang gini, enggak minta kolombeng uti, enggak tidak badi kili.
1: Iya. Siapa yang minta kolombeng?
0: Enggak minta kolombeng uti, tidak badi kili. Enggak tidak badi kili buai. ada DP ahli itu ah. Iya. Orang sadar ada dasar sendiri.
1: Nah itu juga, ya. Itu wanu maulul itu orang fokus pada kolombengi. Iya. Karena apa? Di Bongo itu kolombengi.
0: Memang.
1: Iya paling banyak.
0: Betul. Ini lagi ada masuk arti Ibu Salma Tahir. Ya waalaikumsalam. Yo. Ibu Salma Tahir ini pencinta kolombengi Allah. Kalau hari raya di meja itu kolombengi. Ibu Salma Tahir sehat selalu. Jadi tapi di Bongo itu tadi tipe Yohan Arbi Ada bahas status dia di Alika Selika, dia bagiin, jauh sekali ini mau di RRI, mau antarkan Kolombengi. Ya, baru dia kasih ingat kali, jangan lupa tanggal 30.
1: Tanggal
0: 30. Tapi kalau di masjid-masjid yang di sana itu so mulai dari hari pertama. Nanti di masjid besarnya itu tanggal 30.
1: Yang asiknya itu betul orang mau baku mau pasang itu mau bagantong dorang petolangka tinggi-tinggi baru mau baku angka dorang, di situ dia pirame
0: itu dia mau bawa itu dorang petolangka itu tinggi-tinggi sekali
1: itu baru pembagian kue itu teratur.
0: Iya betul.
1: Nah itu yang harus kita studi banding ke sana.
0: Dorang so tetapkan ti ini punya ini. Misalkan satu tolangga itu besar. Bagi dua dengan pedikili itu bagi itu. So ada nama-nama. Jadi tidak baku rampas.
1: Nah itu. Dorang bilang itu semakin karena apa? Itu sudah direncanakan. Rencana dalam hal keagamaan. Hari besar agama. Pasti wahya lo ayah rezeki cu.
0: Betul. Sama dengan tipe ketua panitia tipe Arifin Tobamba ya. Itu tipe Arifin bilang di sana itu orang kalau tidak ada doi tapi kalau ada baniat untuk mau bikin maulid ada saja dong rezeki itu kata tabuka dong rezeki.
1: Memang.
0: Apakah di sana itu tanah adat?
1: Karena itu memang sudah terencana sesuatu yang baik, apalagi dari segi agama itu. Betul. Kan ya hal yang tidak mungkin wan dia mau tapu rezeki karena memang heboh sengaja di Mongolia, memang sudah disengajakan itu. Ya, dorang berusaha cari rezeki pasti akan ketemu itu pasti itu. Karena
0: akhirnya
1: memang
0: jadi banyak rezeki ya.
1: Sudah direncanakan itu.
0: Betul.
1: Ya, mesti kalau agama utinende.
0: Allah pasti buka rezeki ya.
1: Kita perbandingkan polo maapolo ampola tamo korupsi ammo otak. Itu. Karena dia sudah rencana dia mau baambe sehingga dia mau otak. Nah apalagi uti. Ya. Contoh Allah gitu. Nah utiju ya nggak apa-apa huainya buat tiada usaha buat tiaju ya entah itu layu usaha itu usaha ini akan meningkat apabila pengelolaannya bagus.
0: Iya.
1: Nah yang mengelola ini tentunya belum punya pemahaman mungkin dari dinas koperasi yang memberi pemahaman. Betul. Bagaimana perputaran uang ini, bagaimana produksinya.
0: Betul. Sama yang di pinggir-pinggir pantai itu toh boleh bikin sagela, ikan garam. Bagaimana dia bisa terproduksi dan itu punya nilai jual yang tinggi, ya?
1: Itu ya dengan adanya ini koperasi Merah Putih tidak tahu bololo ya tak di koperasi Merah Putih jatan lo. Ya itu.
0: Ya, so ada temu koperasi?
1: Ya kalau mau bangun di mana kalau harus mau bangun di tanah pemerintah. Kan tidak boleh lagi mau tunggu tanah dihibah. Siapa yang mau membahibah tanah?
0: Iya lama sekali.
1: Nah itulah.
0: Semua ambil tanah di hutan ini.
1: UMKM ini yang akan mengelola beti-beti. Iya, itu sagela. Wow, bukan ikan pupu. Ikan pupu itu bahasa bawaan.
0: Tolatilapo. Malah ikan pupuk dia ngolah tak ikut ikan pupuk karena tidak tahu bahasa Gorontalo.
1: Karena itu bahasa bawaan sehingga generasi berikutnya bo itu yang orang tahu yang aslinya orang tidak tahu.
0: Betul am.
1: Nah ini beda. Mulai bahannya ini nama-nama aslinya itu.
0: Dia mau tuladu dulu ini tolatilapo ini.
1: Nah itu beda juga supaya tidak akan tenggelam bahasa kita.
0: Betul.
1: Nah tiba-tiba juga mengotato boleh pahilnya lama. Maaf, tiba musang ini belum batu jai kemarin.
0: Belum. Tante sudah pelupa batu jai.
1: Lagi sibuk dia.
0: Tante ada badi kilis tau.
1: Ya, mungkin setelah tidur dia baru di. Di masjid kalau jam-jam begini masih
0: ini.
1: Sejam 9 begini, so doa itu. Ya, madu ah. Madua eh? Nunggol depita ai tolang katio de tihi. Ya, jo bolo pohi dalam apa jo? Segala sesuatunya utiap Allah Ta'ala tolong. Mutiap butia meningkatkan usaha. Wow, kita mengangkat-ngangkat apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita kan.
0: Wajib.
1: Itu yang mendunia sekarang ini masalah dari budaya, dari kebiasaan itu. Itu hepololoh tahu. Nah itu. Kalau tidak lama, aku cuma ngomong-ngomong. Tato, tu udah mawaku, tu umai memutu mawaku, aku tu lo umai mau bubulo watia tibakuni.
0: Watia ti engapani.
1: Inde bo di topo amiati yang menghintu po.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
2: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, nah, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
2: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing ngeteri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya. Sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
2: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan, tahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjani nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Baik sahabat budaya, mengota atau mengodla'a, kita lanjut lagi di pagi hari ini. Sahabat budaya, mengota atau mengodla'a, kita ke resep ya yang Tienga mau bagikan buat sahabat budaya semuanya. Ada kue doko-doko cang kuning, kue manis khas Bugis ya sahabat budaya, mengota atau mengodla'a. Jadi kalau di sedang mencari jajanan tradisional yang sederhana tapi punya rasa khas, doko-doko cang kuning ini bisa menjadi pilihan sahabat budaya. Jadi kalau mau bikin doko-doko cang kuning ini, DP bentuk cukup unik karena adonan dibungkus menggunakan daun pisang sebelum dikukus ya. Ada aroma daun pisang yang keluar saat proses pengukusan, membuat kue ini semakin menggugah selera. Jadi DP bahan pertama, tolong sediakan 250 gram tepung ketan, baru 150 sampai 200 ml santan hangat, tuang sedikit demi sedikit, baru tambah setengah sendok teh garam. Daun pisang secukupnya untuk membungkus. DP bahan isian, mengota atau mengodla'a, itu ada kelapa parut sebanyak 200 gram, baru gula merah yang sudah disisir 150 gram, terus daun pandan 1 lembar, baru garam secukupnya, terus air yang dipakai kurang lebih 2-3 sendok makan ya. Cara membuatnya, torang buat dulu isian kelapa. Campur kelapa parut, gula merah, garam, sama pandan, juga air dalam wajan. Setelah itu masak isian, masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai DP gula merah ini sahabat budaya larut, baru tercampur rata dengan kelapa. Jadi setelah dia agak kering, baru itu torang angkat, baru torang sisihkan ya. Terus mau buat DP adonan kulit, kasih masukin tepung ketan dengan garam ke dalam wadah, tuang dengan santan hangat sedikit demi sedikit, baru sambil dioleni sampai di adonan ini jadi kalis dan mudah dibentuk. Bentuk adonan, ambil sedikit adonan, pipihkan, baru beri 1 sendok kecil isian kelapa di tengahnya, selanjutnya tutup dan bentuk hingga isian tidak terlihat. Dan untuk membungkusnya dengan daun, jadi tolong letakkan adonan di atas daun pisang yang sudah dibersihkan, bungkus dengan rapi dan sematkan menggunakan lidi ya, biar tidak tabuka. Dan selanjutnya tolong bisa kukus terlebih dahulu, susun doko-doko cang kuning ini di dalam kukusan sekitar 20-30 menit ya. Kalau sudah matang, angkat dan biarkan sedikit hangat ya, karena doko-doko cang kuning ini siap disajikan sebagai cemilan tradisional yang manis, gurih dan harum. Karena ada aroma pandan, ada aroma daun pisang ya. Jadi lengkap, ada kelapa ya, ada gula merah, jadi enak. Oke, selamat mencoba buat yang mau mencoba bikin kue ini ya. Kalau di sini apa dia penama ya, doko-doko, iya doko-doko juga sama ya. Jadi beda-beda tipis. Cuma beda-beda tipis yang babek yang orang Gorontalo dan orang orang Makassar. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya, masih dengan lagu-lagu Nusantara yang hadirkan di pagi ini.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ya, sahabat budaya, kita lanjut lagi, kita nyari resep lagi yang enak gitu kan, buat hari libur nanti buat dimasak, atau hari ini juga bisa ya, kita buatkan masakan terenak untuk keluarga tercinta dengan resep-resep terbaru yang baru saja kita dapatkan ya. Mungkin hari ini kita mau bikin cemilan yang manis-manis ya, bikin apa, nangka goreng ya, nangka goreng. Perpaduan manis dan gurih modern nangka goreng keju. Nangka goreng keju. Jadi buah nangka ini luar biasa ya. Kalau terlalu mau bikin nangka goreng pakai keju, DP cara itu pertama tolong sediakan dulu DP bahan ya. Bahan utama 15-20 buah nangka matang yang DP tekstur itu masih keras ya. Bersihkan, baru kasih keluar DP serat dan buang DP biji. Terus tepung 5 sendok. 5 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung maizena rose bran ya. Bahan pelengkap rasa 3 sendok makan margarin rose bran itu dicairkan, 1 sendok gula pasir tambah 2 sendok makan keju parut. Bahan yang merica, bahan cairnya ada minyak, air secukupnya dan minyak goreng untuk minyak goreng secukupnya untuk menggoreng. Sekarang dia bicara membuat sahabat budaya. Lelekan 3 sendok makan margarin rose bran di atas api kecil. Pastikan tidak terlalu panas saat dicampur kelak, karena setelah itu orang harus sisihkan dulu ya. Jadi waktu dicampur tidak dalam keadaan panas. Kemudian dalam wadah bersih, membuat adonan ini dalam wadah bersih, campurkan tepung terigu, tepung maizena, gula pasir. Tuangkan air dingin atau air matang secara bertahap sambil terus diaduk menggunakan whisk sehingga DP tekstur adonan ini jadi licin dan bebas dari gumpalan tepung. Dan masukkan margarin cair yang sudah agak dingin dan keju parut ke dalam adonan tepung. Aduk sampai seluruh bahan ini menyatu sempurna, sahabat budaya. Atur DP konsistensi adonan agar dia berada di tingkat kekentalan sedang. Tidak terlalu cair agar menempel sempurna dan tidak terlalu kental agar tidak bantat saat digoreng. Masukkan potongan nangka yang sudah dibersihkan satu persatu ke dalam adonan pencelup sampai seluruh permukaan nangka tertutup rata. Panaskan minyak dalam jumlah cukup banyak dengan api sedang. Goreng nangka yang sudah terbalur adonan sampai dia berubah warna menjadi kuning kemasan. Dan angkat dari dan juga tiriskan nangka goreng sampai DP minyak berkurang. Sajikan di atas piring saji selagi hangat bersama segelas teh dan kopi atau kopi begitu ya. Jadi terserah yang suka kopi ya pakai kopi, yang suka pakai teh ya pakai teh ya. Yang suka pakai susu juga silakan ya. Penggunaan nangka yang masih keras mencegah buah terlalu lembek saat digoreng ya, sehingga memberikan sensasi gigitan yang pas antara renyah tepung luar dan manisnya buah di dalamnya. Oh, itu sahabat budaya ya. Selamat mencoba dan yang punya nangka bakode ya, supaya tidak membantu kar bebek. Oke, selamat mencoba untuk sahabat budaya semuanya. Dan juga terima kasih masih tetap terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Tia Ngafani masih temani semuanya sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Teh Inga Fani. Insya Allah nanti berdua ya di lain waktu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini duduk, duduk, duduk, sini, duduk, duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah gabung-gabung sama kita di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah masya Allah untuk hari ini Ama bisa hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya untuk edisi Rabu 26 Agustus 2026 untuk Nusantara Siang sampai di jam 2 siang nanti. Iya sahabat budaya, untuk Nusantara Siang ini seperti biasa kita akan hadirkan juga request Nusantara saat ini sampai di jam 11 sahabat budaya. Tentunya berlanjut juga dengan musik dan informasi seperti biasa gitu ya. Dan juga tentunya dengan beragam informasi juga akan kami hadirkan ke ruang dengar sahabat budaya semuanya. Di request Nusantara saat ini kita akan menerima requestan dari teman-teman, tapi lagunya sudah kami sediakan sahabat budaya. Dan sahabat budaya bisa bergabung di line telepon kami di 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266. Untuk 0811 tadi itu sahabat budaya bisa juga di WA ya, untuk WA aja bukan untuk telepon ya. Untuk telepon di WA maksud lirah mah begitu sayang, oke. Dan iya, silakan ke line telepon di 0811 sama 0822 sekali lagi. Dan untuk list lagu di saat ini sahabat budaya ada lagu dari daerah kami di, dari Gorontalo, ada Manado, ada Ambon, ada Sunda, ada Melayu, terus juga ada Minang, ada Sumatera Utara sahabat budaya ya. Sekali lagi untuk Gorontalo, Manado, Ambon, Sunda, Melayu, Minang, Sumatera Utara.

0: Baik, kita ke line telepon di 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohulendalo, halo sayang cinta.
0: Halo juga sayang cinta. Apa kabar Ibu Nelly sayang? Aduh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Eh sudah jangan insya baca mucu-mucu kamar yang bikin trauma. Mau dengar itu nono.
1: Kata Amma sehat-sehat terus.
0: Amin ya Allah.
1: Dan sama si adik tapi. Lagu mana
0: do mana? Aduh sayang cinta cabo sayang.
1: Yang itu aja.
0: Oke.
1: Oke, kirim salam buat Ibu Lian, ada Ibu Ria di Waterboom yang sementara berduka katanya meninggal, kasihan kemarin.
0: Semua ganti deng cemburu boleh, marbodok jangan eh. Begitu Jo.
1: Haram. Si nenek mau dapat dengar pol, itu marah jadi ya. Pak Ibu Ri, Sri Fartu Tanoo, ada Irwan Ingkawati, Ibu Rian Potang, Pak Asri. Semua aja, tanpa terkecuali. Insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah
0: jadi
1: insya Allah, insya Allah, amin. Paling spesial buat anak-anakku yang di samping, semoga makan, insya Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly, sahabat budaya, silakan di 811. Assalamualaikum. Oops. Halo, tolong radio monitornya dikecilkan sedikit. Feedback sekali Uti.
2: Dengan Om Iwing di Kabupaten Buarema.

0: Diberikan pada bernama Ibrahim, Yusuf Ismail dengan Pak Ismail dan bersama kini keluarga di Marisa tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih. Insya Allah saya terus bersama keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Iwin. Di belakangnya Om Iwin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya luhun dalu tata ama. Sayangku.
1: Iya, sayangku cinta. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik sekali ini.
1: Alhamdulillah. Tanoo, lagunya ini ada lagu Manado dan lagu Gorontalo sayang.
2: Oh, lagu Gorontalo, Jo.
1: Oke.
2: Okay. Kirim salam buat Ibu Nelly Hurostin, Ripantor di Kota Raja Pasar ke Pak Udin, Nenek Ambulati. Oh, maaf nih, Oma Albani, Cikartin, Si Inka Irlan, Wati, dan seluruh band. Tanpa terkecuali spesial untuk Tata Ana sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu.
1: Amin,
2: ya Rabbal Alamin. Terima kasih sayangku, lagi ada tamu Tanau.
1: Oke, saya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakangnya Tita Nuu, silakan sahabat budaya. Satu penelpon yang mau WA silakan juga ya di 0811-430-40 sahabat budaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulondalo, Tata Ama.
0: Salam budaya Lohulondalo, dengan siapa di mana sayang?
1: Oma Albani di Pagliata.
0: Oma Albani sayang, silakan Oma. Oma mau yang mana lagunya? Ada Manado dan Gorontalo.
1: Oh, Gorontalo itu yang bagus-bagus ada yang balsem.
0: Apa itu?
1: Ada lagu Gorontalo itu yang serang.
0: Uh-uh. Tidak tahu. Pali Lohilau.
1: Oh iya iya, lagu Gorontalo.
0: Oke.
1: Kirim buat Tanoo, makasih atas singgelannya, Ibu Iya, Pak Asrin, Mama Alan, Oma Abni, Ibu Parida, semua fans tanpa terkecuali. Itu Nenek Ambulati At. Makasih semua fans tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Terakhir buat Tita Ta'ama sayang, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Om Albani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sempat penelpon, jadi kita rangkai lagu dulu sahabat budaya ya.

Tari saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, tari saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana mohile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.

0: Tahukah Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe? Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.
1: FM 95,1 MHz.

0: Baik, sahabat budaya masuk ke sesi kedua kita saat ini dan di menit ke-37 mentas dari jam 10. Sahabat budaya, kita buka lagi untuk line teleponnya, yang mau WA juga silakan ya. Saya ke WA aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku, sayangku, salam budaya Luhulundalu. Mayaku mau lagu Gorontalo. Oke, kirim salam buat fans perempat, Nene Ambulati, Pak Asri, terus buat Ibu Salma Tahir, Obi Sri An Anio ya. Terus Ibu Westin di Pinogu, Cik Kartin, Mbak Yati, Bu Silvi, Abi Rifanto, Alni SPG 81 alumni ya, alumni SPG 81. Terus buat yang badengar pas saya per Radio Disney. Du juga dari apa nih? Tio Masuci ada singkat-singkat ini bagaimana? Du juga dari No Suka Mobadengara. Okay. Sesial cintaku mayaku sayang odu olo. Terima kasih Oma. Jangan bahas singkat bagi itu. Tisu tidak tahu yang mana Dujang Dorno apa itu. Maaf kalau tulisannya tak acak kurang penglihatan. Ya Allah, iya Oma, enggak apa-apa. Semangat sembuh Oma. Saya ke 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Salam budaya Luhulundalu tetap aman.
0: Oke, sayangku cinta, silakan.
1: Masih ada lagu apa?
0: Inka Pawati ini.
1: Dari Inka di sini loh.
0: Inka, tunggu sayang. DP lagu ini ada lagu Gorontalo, Ambon, Sunda, Melayu, Minang, Sumut.
1: Kalau Gorontalo itu apa itu?
0: Apa ini? Syukrua.
1: Itu.
0: Lipo bale muhi, lipo bale hilamu. Mau yang mana?
1: Lipo bale hilamu.
0: Oh iya, ha.
1: Tidak bale.
0: Oke, okay, yang
1: itu
0: mana?
1: Itu jo pertama ya.
0: Yang mana? Syukrua.
1: Yang... Iya, Syukrua itu jo.
0: Oke, okay, sayang, ha.
1: Iya, kirim salam buat sama yang lagi beraktivitas. Insya Allah siap-siap selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Amin. Buat Tano, Ibu Neri, Pak Herman, Pak Udin, buat Pak Astri, buat seluruh tim. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, di belakangnya Inka silakan 8111.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Latif.
1: Ini sudah di belakangnya Inka.
0: Hah? Oh. Oke, okay, ini silakan Pak Herman mau lagu yang mana tuh?
1: Kalau Iko Pak Inka aja.
0: Oke, okay, boleh. Cus.
1: Oke, buat bungkus Jo, saya nggak lama-lama.
0: Oke.
1: Okay. Ada terompat, kalau semua orang terbiasa. Sosialnya buat kita sama.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Herman di Balau.

0: 822 silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, salam budaya dengan
1: Oma Afni.
0: Oma Afni sayang, halo ha.
1: Juga.
0: Oma Afni ada bikin apa ini kok?
1: Ada baring-baring.
0: Ada baring-baring. Asik. Oma sayang, ini DP lagu ada lagu Gorontalo sama Gorontalo. So ada yang request. Oma masih boleh ini request lagu sayang. Ada Ambon, ada Sunda, ada Melayu, ada Minang, ada Sumut.
1: Gorontalo aja.
0: Oke.
1: Salam buat Tano juga, Om Albani. Buat Om Ica di terima kasih sapaannya, buat anak suruhnya Pak Asri, buat Rupin, kecuali saya juga ada kasih surat semuanya. Spesial buat Alama yang bertugas, bisa saya selalu sama keluarga.
0: Amin.
1: Dan saya bikin jahkan ukan.
0: Dan
1: saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Oma Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Oma Afni ada siapa lagi mau? Iya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Sunda,
0: Lohu Lunda. Oke, Ayu ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Ayu sayang, Ayu Maluku ya.
2: Ya, di Maluku Tengah, di
0: Maluku Tengah. Oke sayang.
2: Oke, kita mau lagu dari lagu Minang lah.
0: Kenapa sayang?
2: Lagu Minang.
0: Suaranya pucus-pucus.
2: Enggak
0: jelas. Nah, tidak jelas sayang suaranya. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Lagunya lagu apa sayang?
2: Lagu Minang juga.
0: Lagi Minang, oke.
2: Lagu Minang, ya. Buat Tata dan buat semua yang mendengarkan perempat dari Gorontalo, selamat siang terus semua.
0: Oke.
2: Tata, terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya. Kita ke lagu nih dulu, sahabat budaya. Ada Syukurwa sama Rindu Cinto Jadi Luko. Ini untuk Ayu juga ya, Ayu ya. Selamat menikmati pekerjaannya hari ini, sahabat budaya.

Oke, rindu cinta jadi lu kok sahabat budaya. Oke, jadi rindu dan rindu cintanya jadi luka gitu. Oh, nauzubillah. Silakan sahabat budaya yang mau ikutan, kita udah di sesi terakhir. Tapi Tata Rama hanya terima teleponnya udah paling maksimal banget tuh 2 ya. Oke. 1 aja gitu. Kita ke WA dulu. Ini ada siapakah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Nusantara dari Salma Tahir di Dilonio. Ibu Salma, halo. Insya Allah sehat-sehat ya. Semangat Bu Salma. Lagunya ikutan saja Tata Ama. Kirim buat semua fans Perempat. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: kita ke penelpon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Nenek, salam budaya. Oke. Nenek, tidak aku dapat yang di siapa ti Bang Opin Odito?
1: Bang Opin di mana? Bang Opin.
0: Dia bilang dia pas saudara dengan ti Pasisa.
1: Bukan ti Bang Opin Poli ya.
0: Siapa?
1: Bukan ti Bang Opin Poli, dia punya nama itu.
0: Baru siapa?
1: Bang Okin.
0: Oh, Okin oh.
1: Iya. Ah, kalau dia dia punya saudara di Pasisan Niko itu. Iya, dia punya saudara itu bodai Tabulabe dorang punya nama itu.
0: Kalau
1: dia punya tulisan itu Tabulabe.
0: Iya, so itu ada tanya ke sana. Kalau denti nenek jadi apa?
1: Ponakan ni nenek doyang dua.
0: Ponakan ini nenek, ya Allah, ponakan iya. Dekat sekali atau jauh sekali?
1: Ponakan tiada, dia boleh jauh saja.
0: Oh, boleh jauh sedikit, ya. Iya. Nek, ti nenek mau lagu yang mana ini?
1: Lagi apa-apa, saya lagu di situ.
0: Ada Melayu, ada Ambon, ada Sunda, ada Sumatera Utara.
1: Dia punya judul ini, mau tanya.
0: Setahun Jagung, itu Melayu. Ada Uwis, Sunda. Ambon, Manise. Baru Sumatera Utara itu ada Nona Andalan.
1: Nah itu si Nona Andalan itu.
0: Nona Andalan ya. Kok siapa si Nona Andalan
1: ini? Andalan nenek itu.
0: Nah siapa? Itu siapa dulu?
1: Yang bilang pacar nelpon itu.
0: Iya, saya tidak mau bilang. Ya, pokoknya baku-baku bisa aja orang dua. Ha?
1: Iya, dia mau karlo.
0: Oh, dia mau karlo.
1: Iya, kirim salam ya.
0: Oke.
1: Yang pertama buat di Pak Asrin, buat di Ibu Yadi Ibu Ale. Mau sempat gabung di Ibu Yadi ini?
0: Belum.
1: Kalau kau buat Ibu Yadi ini, saya tidak jatuh gabung ya?
0: Mungkin lagi ada urusan.
1: Ini kangen dia punya suara.
0: Iya, di Ibu Lika. Kalau hati di nenek tidak kangen?
1: Di Ibu Lika, ilah Lika yang di suara sana. Kecaman ini.
0: Baru di Oma Tio.
1: Ini di Ibu Lika ini, saya tidak jatuh gabung kamar.
0: Bukan, orang etek deh PHP Ati.
1: Baik itu bagaimana?
0: Orang Ambe.
1: Ah, orang sesayang orang begitu Ati. Orang sesuka itu.
0: Iya.
1: Jadi dia sayang itu HP Ibu Lika itu Ati.
0: Makanya ih muali lo.
1: Iya. Terus buat di siapa di Ibu Neli itu? Kota-kota sekali itu. Baru buat di siapa lagi di Oma Suci lagi so tidak jaba gabung baru di
0: ada Bawi Ata di Pol ya
1: di Oma Albani dan semuanya jauh
0: ada Bawi Ata di
1: apa
0: di Oma Suci
1: di Oma Suci
0: baru dia tidak kirim tine nih dia bilang dia malas
1: telepon begitu kau di Oma Suci
0: lagi kurang sehat Ati.
1: Salah ai cepat sembuh ai sehat-sehat terus.
0: Amin.
1: Salah tetamu sehat-sehat terus. Nenek ini minta-minta doa terus pada tetamu jenisnya kayak ini sehat-sehat terus.
0: Amin, begitu. Amin.
1: Kemarin di nenek ada ai baku tabak dan besti di nenek nonu di ini di pada yang mbak ini non gagah sekali terang cerita kan.
0: Oh, baru.
1: Besti nenek, ai dia doa-doa sekali. Nenek dia bilang ai nenek ini minta doa terus-terus nenek minta doa di terukan rahmat. Nenek senang sekali dia ada doa-doa itu.
0: Pertama
1: lo dia ada doa.
0: Sudah lolo.
1: Salah tetangga sehat-sehat. Wow, Denti anjat. Amin. Di mau do. Di bakuni, di badak. Nenek doa-doa semua. Pokoknya minta doa semua ya. Salah semuanya sehat-sehat. Jangan lupa pertama kalau kelebihan kolombeng di nenek kasih kamar.
0: Ada bodepe sisa tong. Nenek.
1: Bisa apa?
0: Tong, DP tong.
1: Tong itu bagaimana? Nenek tidak tahu begitu.
0: Itu DP ember, DP ember.
1: Nah, tadi kalau nenek mau mutar di ember.
0: Itau, pokoknya yang sama Dahlia begitu.
1: Oh, dan sama ini mau sama dengan kata Nel. Kata Nel kalau minta akan begitu.
0: Iya, nanti saya minta akan pati Ibu Nel. Ibu Nel, jangan lupa kalau nenek suka deh. Suka Allah deh.
1: Sudah begitu, kecil suka saya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang asli itu nenek. Oke sahabat budaya, mencukupkan ya untuk request Nusantara. Dan untuk yang mau bergabung, kita bisa ketemu besok-besok lagi, karena memang sesi terakhir tadi ya. Ya, dan sahabat budaya, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi kita ke lagu, tapi sebentar, satu lagu aja dulu ya. Setelah itu kita akan bersama-sama lewat berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Botia Polima, Banda-Bandalo, Habali, Lo, Hulondalo, Habali, Uhiwalia, Metoli, Bundo, Botia, Tehasdin, Daniel, Watia, Ta, Mopotunggulolo, Ia. Mengudulawa mengutato, Pamalenda kota Lohulondalo, mamai mo pelai a UMKM, umam mo kalaja helumo wolo perbankan. I penjabat sekda kota Lohulondalo, Nuryanto lo otanggulai, mo kalaja helumo wolo bangbeti, hiango ode UMKM to umo pelai a usaha. UMKM beti mai mo oro dawa ekonomi tohu ngola ianti. Nabo utie musi ohu ila lota okalaba. Alihu UMKM beti olai iyo. Wau ma mosai ngia wolo uwe wolio maa. Kalaja helumo lo pamalenda lo kota wau perbankan mai onapa atilio to umo polai a usaha lo UMKM. Pohilelio ode UMKM mai mopo opiohe mialo mopo ogagaha sililo UMKM alihu modata ta manga umotali.
1: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut, sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito donggo lamnya tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Huta upilopoa kapulio lola iati musi mopatato tobuto. I Kementerian Agama Kabupaten Lohulondalo lopo ela modata huta uma lohu hewo pilopoa kapulio. I utie musima pohutuala tolotula delio utanggulalio sertifikat tanah wakaf. Sabu wanudila otolotula delio mamai moobutola. Odito olo huta upilopoa kapulio odetihi wau huta upilopoa lia lio umalikuburu. Ikakan kemena Kabupaten Lohulondalo Iswat Abdullah Pakaya lo otanggulai, tolo tula de lo huta buti palalu daa, alihu dialu tame mengaibu. Tula de lo huta mialo sertifikat buti, mai mojamini dudu tu lo huta tobuto'o. To umai mo popele hio to butola. Odeta hidi mahuta u pilopoa kapulio hu a mengurusi tolo tula de lo huta. Alihu dila muali butola to u talu-talu.
2: Tahuda lo momo panggola. Wanu wa atati lo tabu, tunggu lo wohutio molo labu.
3: Kalau akarnya dicincang, sampai pucuknya akan layu. Artinya, pemimpin sudah ditaklukkan, sampai bawah pun tidak berdaya.
0: Odu olo, ito donggola miatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Boli alo data, utang gula lio data tunggal sosial ekonomi nasional mialo DTSEN uma lo wali didihu to u molayade wolo u pemandu lo pamalenda. Alihu wolo u pemandu lio boti tuhata odeta pila tuju. I asisten pelayanan publik Karcap Kanwil Sulut Wau Hulondalo Deprika Maja Lo Otanggulai Tulade Lota Melolimo Musimo Pantato Alihu Walo Upamandu Lio Botitu Hata Ode Tapila Tuju Boli alotolo tulade boti Alihu Dilatala Mohudu Saburo dawalo ekonomi tohu ngola yanti ngope-ngope moboboli a. Iboli alo tolo tula debuti pamalenda to daerah to kecamatan ua pamalenda to desa musi a-awota ti diopo to u mohudu uolo u pomantu lio mai buti. Uoluo tama mambo dongko hemo otapu. Na bopoli uluota misikini dila mo otapu wolo wolo sabu dila woluoto tolo tulade ma ui tolo boli alo tolo tulade buti palaluda alihu upo mantulio me buti tuhata odeta pila tuju
2: lumadu lomo panggola
3: dila mao polo ia wanu dila owalia Alihu tahu dilahi ibi-ibia.
2: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo itu donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Pohuwato mahi pengimatoa owo lolo babara ngialo topapa talialo sambe-sambe alpamart wau Indomaret pila-pila laki salio ikadis perindustrian perdagangan koperasi wau UKM to Pohuwato Ibrahim Kiraman lo otanggulai U lomalama laki sabuti, alihu mo patato ba barang nyala buti, dongko muali pemake mialo dila. Wau utie kokoli opa malenda, to u mo po osala mati layati u hipotalia ba barang nyalo. Pamalenda bongohi hiango ode la iati, umai mo polapuru, wanu bolo mo otahu, barangi udila mo patato. Sabu pamalenda malo odunga mialo malo otapu, barangi udidu patu tipotali, mialo barangi u mo otopotala tamelolo. Pamalenda malo toguri olotahi popotalia, Ubilo-bilo he mialo pala-pala kisa u he potalilio. Alihu nila malo ma mo oto potala to tau. Tabo ode olanto mo aami pohilelio upo obilo hula wolo utaliolo. Mialo musitula tepo. Dahalo marangi buti mai limbata to wakutulio. Ama kedaluarsa itu ju. Mialo u he potanggula lio expire. Pohilelio odela iati umai mopolapuru to badan penyelesaian sengketa konsumen mialo BPSK to Pohuwato.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo odelo didi londo lungo.
3: Seperti hujan dari langit, artinya banyak sekali.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo dabo ma apucu tanu maha bali pulitio. Pamalenda Kabupaten Pohuwato ma mopo otoheta kalaja helumo to u motalua uolopolo dulahe uau lupoto timur boti. Musimasa dia to umai mopo pele hio wanu bolo woluo umuani. Kandis para wisata to Pohuwato, Rusmi antipakaya lo otanggulai, polo dulahe uau polo dupota buti, musimai opadulia lo tamo aami. Kalaja helumo lo ta okalaba motalua wolo polo dulahe wau polo dupota buti palaluda. Huna salamati leo lo ta timongota leo to musiba umuani. Pariwisata olo buti musi debo bilo-bilo he to cuaca. Ode tahi dihimatan batilo wisata tobi hudeheto musi dilamo palongo to imato olo tahi na oamao ode tamba tilo wisata. Musi mawo hiala potunu au potuhanta wau pohile lio ode la iati u dilama omo makusa sabu cuaca buti bolo tumatumahu alomola mo bobo lia.
5: Bo ode lo wulo dulage, lo pomotio.
4: Seperti ulat nangka yang keluar, artinya lincah dan gesit.
0: Mengundula awal mengotato, tanu bo o odimola uma, pilo pesambe omai lamia tia to, hianga botia, insya Allah poli de mududunga ya, to hianga peendamai. Habali botia, yu tanumai lapato. Udilamo batato, maapu ode mongau tato. Utila lato bahasa bolo pohilehala potunu wau potuhata, wau utila lato lo iya, inde bolo potunu walamei amiatia. Watia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o data da bo ando to udi pemohindu amia tia ta ta pumopo elamai u lo laita isi isi ali wau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u dongko wade wade to polo dulahe odie. Inde bo oditopo, watia mohindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Auta adalah congklak versi Gorontalo. Dulu hanya dimainkan pada suasana berkabung ketika ada orang yang meninggal dunia. Auta berasal dari kata huta yang berarti tanah, yang maknanya segala yang hidup akan kembali ke tanah. Auta sendiri dimainkan 2 hingga 3 orang anak-anak. Permainan dilangsungkan di bawah rumah panggung dengan menggali tanah menjadi 12 lubang, lalu diisi bergantian oleh pemain dengan menggunakan batu. Jika batu terakhir terjatuh pada lubang yang kosong, pemain mengucapkan denggu, bertanda

Anda? Uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Oke, Setanta dan diberkati sahabat budaya hadir di siang hari ini. Aduh, sudah mengantar kita pada menit ke-48 ya, terus jadi jam 11 siang. Sebentar lagi azan zuhur sahabat budaya itu pada pukul 11.53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat budaya, ini update informasi untuk siang hari ini sahabat budaya. Jadi kita kemarin itu memperingati hari Maulid Nabi ya. Nah, Maulid Nabi dan sahabat budaya dalam umat Islam itu pastinya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini 1448 Hijriah di Selasa kemarin 25 Agustus 2026. Jadi peringatan tersebut juga itu pastinya menjadi momentum untuk menerapkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Musyrif Tahfiz Yayasan Pendidikan Islam Finca Rusia Tahfiz International Yuksa Umawi ya, Ustadz Hairun Nasri mengatakan Maulid menjadi pengingat bagi umat ya. Jadi Rasulullah maksudnya umat Rasulullah yang menurutnya memiliki keteladanan yang sangat relevan sahabat budaya jika diterapkan dalam kehidupan sosial hingga kini. Dan ia pun menilai kepedulian terhadap sesama itu juga merupakan salah satu akhlak Rasulullah yang penting untuk kita teladani juga. Dan kepedulian itu juga dapat diwujudkan dengan membantu masyarakat yang lagi tertimpa musibah sesuai ya kemampuan masing-masing gitu sahabat budaya. Nah, kaitannya dengan kemaslahatan sosial ini, kita mendapati bahwa Rasulullah SAW itu adalah sosok yang sangat peduli bahkan pada musuhnya sekalipun. Dan beliau dalam catatan sejarah itu merupakan orang yang sangat peduli sahabat budaya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kondisi kita hari ini, maka sudah selayaknya kita menunjukkan rasa empati kita di tengah banyaknya saudara-saudara kita yang hari ini ditimpa musibah. Dan Hairun Nasri juga mengatakan berbagai persoalan sosial dan bencana dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan kepedulian, dan kepedulian tersebut lanjutnya bisa diwujudkan melalui aksi nyata tanpa menunggu permintaan dari orang lain sahabat budaya. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

Abu Bakar As-Siddiq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyaknya urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal, dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.

Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan berjualan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi untuk berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu, aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak Khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam.

kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, rambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40 ribu dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam sampai sekarang. Semoga bermanfaat.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Upiak Denai Menagih Uda Malengah, sahabat budaya. Iya, selamat siang ya. Udara memang panasnya ya. Dan siang panas begini jangan lupa makan ya. Jangan cuma santai aja di belakang meja masih dengan pekerjaannya ya. Ada baiknya kita makan dulu. Buat yang masih kerja, pokoknya intinya ya semangat terus, sahabat budaya. Kalaupun mau makan, makanan yang cukup punya gizinya ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak dan sekali istirahatkan tubuh kita biar juga apa namanya ya, tetap fit gitu. Pokoknya selamat makan siang, semoga kerjaan hari ini lancar dan juga tetap semangat untuk sahabat budaya. Update informasi saat ini sahabat budaya, yaitu Presiden Prabowo soroti dedikasi menteri di hari libur. Jadi Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi gitu para menteri yang tetap bekerja di hari libur untuk menjalankan tugas pemerintahan. Jadi para menteri tersebut hadir dalam peluncuran program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GWP di Gilimanuk Jembrana Bali ya pada Selasa kemarin, sahabat budaya. Jadi Presiden juga mengatakan kegiatan tersebut berlangsung bertepatan dengan hari libur nasional Maulid Nabi, namun para menteri juga tetap hadir untuk mengikuti agenda pemerintah. Selamat bekerja, hari ini hari penting walaupun hari libur, ujar Presiden gitu. Jadi Presiden mengatakan para menteri tetap harus menjalankan tugas gitu ya, meskipun agenda pemerintahan berlangsung pada hari libur. Walaupun Maulid Nabi, kita berjuang untuk rakyat kita, kata Presiden. Dan kepala negara kemudian menyampaikan bahwa dalam pemerintahannya hari libur tidak selalu berarti berhenti bekerja gitu. Jadi Presiden menyebut para menteri gitu harus siap menjalankan tugas ketika dibutuhkan. Memang di kabinet merah putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah, ujarnya ya. Jadi Presiden menyebut kesediaan bekerja pada hari libur sebagai bagian dari risiko pengabdian. Bahkan nih sahabat budaya, Presiden meminta menteri yang tidak sanggup menjalankan tanggung jawab tersebut untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Dan itu resiko pengabdian, yang tidak sanggup boleh minggir. Banyak yang ingin menggantikan saudara, kata Presiden. Dan untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan 5 buah rebana dan 3 orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Nirwana Rio dengan Dihemasa Lilingna ya. Itu tampilan dari Batak, sahabat budaya, menghibur insyaallah ya sahabat budaya. Jadi selamat siang sahabat budaya, sekali lagi siang ini panasnya lumayan, bukan lumayan, cakep. Pastinya bikin gerah ya kalau untuk sahabat budaya yang lagi bekerja di luar ruangan pastinya. Dan yang masih kerja tetap semangat. Ada yang lagi di jalan, jangan lupa jaga kondisi kita dan tetap fokus. Yang sedang santai, nikmati waktunya pastinya sahabat budaya. Pokoknya apapun aktivitasnya buat sahabat budaya di siang hari ini, semoga lancar. Hati juga tetap adem walaupun memang panasnya luar biasa ya. Pikiran tenang dan tetap semangat yang tetap menyala gitu sampai di sore hari sahabat budaya. Iya, masih dengan updatean informasi di siang hari ini sahabat budaya. Hari ini rupiah dibuka menguat ditopang sejumlah katalis positif. Jadi ini sahabat budaya, nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Jadi mengacu pada data Bloomberg, rupiah terpantau naik 0,18% atau 32 poin ke posisi 17.691 per dolar Amerika Serikat. Jadi pada Selasa kemarin rupiah ditutup turun tipis ya 0,01% atau di posisi 17.723 per dolar gitu. Terus juga pelemahan rupiah dipengaruhi sentimen pasar setelah Amerika Serikat mengumumkan perang ekonomi terhadap Iran ya. Dan hari ini sahabat budaya, rupiah itu berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat seiring penurunan harga minyak mentah dunia. Jadi harga minyak kembali menurun karena ekspektasi pasar akan harapan perdamaian di Timur Tengah gitu sahabat budaya ya. Jadi harapan perdamaian di Timur Tengah muncul dan menyusul laporan perkembangan terbaru di Selat Hormuz dan Iran juga Oman yang disebut telah menyepakati pembentukan koridor maritim gabungan sementara di selat tersebut. Dan kedua negara itu juga sepakat untuk melakukan operasi bersama pembersihan ranjau untuk memulihkan keamanan di Selat Hormuz. Dan Iran juga Oman itu menyepakati perlunya pengaturan di Selat Hormuz yang menghormati kedaulatan negara masing-masing. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi sahabat budaya, seperti biasa bisa akses di laman kami rri.co.id. Sekali lagi selamat menikmati siang Anda sahabat budaya dan tetaplah bersama program 4 Gorontalo.
1: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
2: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini. FM 95,1 MHz.

0: Selama masa kendali Belanda di Indonesia, wanita-wanita Eropa mulai menggunakan kebaya sebagai pakaian resmi. Kebaya, asal kata bahasa Arab abaya yang berarti pakaian. Dipercaya kebaya dulunya berasal dari daerah Tiongkok yang sudah berusia ratusan tahun lalu. Yang kemudian penggunaan kebaya mulai menyebar dari Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Kebaya bukan hanya sekedar pakaian biasa, tetapi menyimpan makna khusus dan memiliki nilai-nilai kehidupan. Bentuknya sederhana, dapat disebut sebagai wujud kesederhanaan masyarakat Indonesia. Wanita yang sering menggunakan kebaya akan terlihat terbatas dan sulit melakukan gerakan yang cepat. Ini menandakan bahwa seorang wanita hendaklah bersikap gemulai, halus, dan lembut. Di masa kini kebaya masih tetap terlihat digunakan oleh sebagian perempuan. Tidak digunakan lagi dalam sehari-hari, tetapi lebih pada perayaan acara-acara tertentu. Model dan bahannya pun sudah semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman, yang membuat perempuan yang menggunakannya lebih anggun dan cantik.
1: Anda, Binte Biluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Biluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Biluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.
2: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu, ini pintu keputaran Kerajaan Majapahit. Jadi dari Jawa Timur ke dibawa ke sini.

kota kecil dengan sejarah besar di kota ini, ada cerita rakyat yang terus melegenda sampai sekarang. Legenda Bajang Ratu.

Pada zaman dahulu kala, Indonesia berdiri banyak kerajaan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kerajaan Majapahit. Tidak banyak bukti-bukti fisik Kerajaan Majapahit karena pada masa akhir kejayaannya dihancurkan oleh Kerajaan Islam pertama Demak. Kecuali di Pati di Jawa Tengah, disinilah ditemukan pintu gerbang kerajaan yang namanya adalah Bajang Ratu.

0: Antapati pada zaman dahulu merupakan sebuah kerajaan sendiri yang kala itu menjadi daerah kekuasaan Majapahit yang kemudian diambil alih oleh Mataram. Di kota ini ada sebuah legenda Bajang Ratu yang masih dilakonkan dalam seni ketoprak yang hingga kini menjadi denyut nadi kota.
1: Ono tangis layong layong.
2: Hati-hati deh.
3: Kabupaten Pati ini. Kabupaten Pati ini ada di pesisir pantai utara Jawa, yang sebelah timurnya adalah Kabupaten Rembang, sebelah selatannya Kabupaten Grobogan Purwodadi, kemudian sebelah baratnya ada Kabupaten Kudus, sebelah utara Laut Jawa. Kabupaten Pati ini punya 63 km pesisir pantai, jadi yang terbentang di sebelah utara itu adalah pantai Kabupaten Pati sejauh 63 km. Kemudian Pati ini ada daerah pantai, ada daerah perkebunan, ada daerah pertanian, ada daerah tambak pertanian ikan, kemudian ada lagi daerah pegunungan kapur di wilayah selatan.
0: Berada di lereng Gunung Buria, disinilah di Pati tersimpan pintu gerbang Majapahit, sebuah peninggalan warisan budaya yang ada di Nusantara yang menurut budayawan Pati Sopo Nyono dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah.
3: Iya, ini kalau kayu sudah biasa-biasa, karena kayu ini kayu, kalau orang Jawa bilang ini kayu yang berpetuah. Kayu berpetuah itu kalau orang Jawa bilang kayu berpetuah itu ya istilahnya kayu ini ada isinya, ada isinya. Kalau menurut keyakinan orang-orang percaya bahwa ini ada penunggunya, yaitu yang namanya Raden Kebunabrang itu dulu yang putra Sunan Muria itu kan tidak mati dia. Sampai sekarang ini tidak mati. Bagi mereka yang mau melihat dengan kasat batin bukan kasat mata. Kalau kasat mata ya tidak bisa, tidak semua orang bisa, tapi kalau kasat batin ini terbukti ketika ada tadi saya ceritakan bahwa dari provinsi Jawa Tengah itu dari dinas pendidikan Jawa Tengah datang ke sini banyak orang.

0: Bajang Ratu sebenarnya adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Kebo Nyabrang sebagai persyaratan untuk diakui sebagai putra Sunan Muria. Alkisah, tahun 1486 atau 7 tahun setelah kehancuran Kerajaan Majapahit, salah satu panglima perang Kerajaan Demak, yakni salah satu dari 9 wali bernama Sunan Muria, pulang dari pertemuan di Padepokan Sunan Ngerang. Sesampainya di barat kota Pati, terhalang sungai yang sedang banjir. Waktu itu, menurut juru kunci Mbah So, Sunan Muria mau menyeberang tapi tidak ada perahu. Lalu beliau mengadakan sayembara.
1: Tapi di barat sungai tadi ada seorang wanita yang namanya Dewi Sapsari, putra Ki Gede Sebo Menggolo yang kebetulan makomnya masih di sebelah barat ini. Lalu Sunan Muria itu mengadakan sayembara atau dalam bahasa Jawa bebono. Barang siapa yang bisa menyeberangkan, kalau perempuan mau dijadikan istri, kalau laki-laki diangkat menjadi saudara sinorwedi atau saudara sejati.

0: Singkat cerita, kata Mbah So, ada seorang wanita yang sedang mengembalakan kerbau bernama Dewi Sapsari. Setelah mendengar sayembara itu, Dewi Sapsari dengan menunggang kerbau menyeberangi Sunan Muria. Sunan Muria pun menepati janjinya. Raden Bambang Kebonyabrang sejak kecil diasuh oleh kakeknya karena ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Hari berganti hari dan tahun pun berganti tahun. Setelah dewasa, anak itu menanyakan siapa sebenarnya ayahandanya itu kepada kakeknya. Lalu kakeknya berkata kalau ia masih memiliki keturunan dengan Sunan Muria yang ada di padepokan Gunung Muria.
1: Lalu Bambang Kebonyabrang berangkat. Sesampainya di padepokan Sunan Muria, Sunan Muria tidak mudah mengakui sebagai anak. Ia pun membawa bukti-bukti bahwa dia masih keturunan Sunan Muria, tapi Sunan Muria punya bebono atau sayembara. Barang siapa yang bisa membawa atau memboyong pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu masih berdiri di bekas kerajaan Mojopahit yang mana sekarang menjadi kota Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dibawa ke Muria dalam tempo satu hari harus nyampe ke Muria.
0: Waktu yang disediakan Sunan Muria kepada Kebonyabrang tidak lama, yaitu 1 kali 24 jam. Di lain tempat, yaitu di padepokan Sunan Ngerang, terdapat salah seorang muridnya yang bernama Raden Ronggo yang ingin menyunting putri Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat. Roro Pujiwat mau diperistri apabila Raden Ronggo bersedia memboyong pintu gerbang Majapahit ke padepokan.
1: Sesuai pada tahun 1486, di Kota Pati sampai Lereng Muria itu masih merupakan hutan belantara. Lalu Raden Ronggo tadi masuk hutan. Ya, di sebelah sampai di barat Kota Pati masuk hutan. Di dalam hutan tadi Raden Ronggo menjumpai atau melihat ada pohon kenanga yang bentuk dan tingginya seperti sangkar, nah orang Jawa koyok kurungan. Sehingga sampai sekarang menjadi dukuh Sekar Kurung, karena sekar itu kembang, kurung itu kurungan, termasuk desa Mugiarjo sini. Lalu ke arah barat lagi, di tengah-tengah Raden Ronggo berhenti karena kecapean. Bambang Kebonyabrang berhenti, pintu ini diminta nggak boleh, timbul peperangan karena yang membawa dari sana itu Bambang Kebonyabrang, kok diminta orang kanyalan nggak jale lah.
0: Peperangan keduanya lebih dari sebulan lamanya. Mereka baru berhenti setelah Sunan Muria turun ke tempat kedua orang tersebut bertarung. Lalu beliau berkata, "Wis podo lereno sak kloron podo bandulo." Lalu berhentilah kedua orang tersebut bertarung. Sehingga tempat tersebut hingga sekarang dinamai Dukuh Rendole. Sunan Muria pun lalu mengakui Raden Kebonyabrang sebagai anaknya. Dan beliau menyuruh anaknya tersebut untuk menjadi penjaga gerbang ini. Setelah Sunan Muria berkata jaganen atau jagalah, maka ia pun langsung meninggal dan hilang nyawanya karena sebagai seorang penjaga harus tidak terlihat.
2: Serbikan daya pikirnya sampai terduduk seperti ini kan berarti orang yang sangat terampil, sangat hebat dalam ekspresi jiwa, yeah. Kemudian dituangkan dalam bentuk karya yang seperti ini kan ekspresi jiwa, yeah. Ya, imajinasi jiwa dituangkan dalam satu bentuk ekspresi benda, diukir seperti ini dari wujud bentuk seni karya yang bisa dinikmati orang, bayangkan hampir 1000 tahun, bahkan mungkin lebih ini. Ini masih bisa dinikmati. Dan dibentuk seperti kalau orang sekarang bilang, ini direlief. Direlief, relief itu kan kalau orang dulu tidak ada namanya istilah relief. Relief itu kan bahasa Inggris ya. Nah ini direlief. Direlief sehingga orang ketika melihat, itu bisa membaca. dipandu, diceritakan. Inilah hebatnya orang dulu. Maka pembelajaran kepada anak generasi muda sekarang, orang itu harus memang betul-betul mampu mengolah diri, skill kita, frampil kita untuk dibuat sehingga mampu untuk mengekspresikan karya-karya seni, karya-karya budaya, sehingga karya seni dan budaya ini akan dinikmati anak cucu besok yang akan datang.
0: Wah, seru bukan? Pintu gerbang Kerajaan Majapahit ternyata bersejarah. Kisah perebutan gerbang penuh dengan intrik-intrik politik bercampur kisah asmara yang gagal antara Raden Ronggo dengan wanita pujaannya bernama Roro Pujiwat. Sudah semestinya pemerintah memelihara satu-satunya bukti kejayaan Kerajaan Majapahit yang hanya ada di Pati, Jawa Tengah. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Silva Hayati Manyasa Denai Manarimo, sahabat budaya sudah hadir di siang hari dan mengantarkan kita pada menit ke-54 entas dari pukul 13, sahabat budaya. Nah, Tata Ama mau pamit dulu ya sahabat budaya, nantinya ada Ti Anjayayan insya Allah kenemenin sahabat budaya sampai jam 7 malam nanti. Mohon maaf atas kurang-kurangnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, wayang golek menak berkembang sebagai seni pertunjukan wayang dengan menggunakan boneka kayu tiga dimensi. Cerita yang dibawakan banyak berkaitan dengan kisah menak dan tokoh-tokoh di dalamnya. Dalang menggerakkan tokoh sekaligus menyampaikan dialog dan alur cerita kepada penonton. Pertunjukan dipadukan dengan musik gamelan dan unsur seni tradisional lainnya. Ceritanya memuat nilai keberanian, kepemimpinan, kesetiaan, dan kehidupan sosial. Wayang golek menak menjadi bagian dari kekayaan seni pertunjukan tradisional Yogyakarta. Pasola merupakan tradisi masyarakat Sumba yang menampilkan permainan ketangkasan berkuda dengan menggunakan lembing kayu. Tradisi ini berkaitan dengan rangkaian ritual adat dan kehidupan kepercayaan masyarakat setempat. Pasola juga menjadi ruang pertemuan dan kebersamaan antar kelompok masyarakat, dan tradisi ini menjadi salah satu ciri khas budaya Sumba yang terus diwariskan. Tenun ikat Dayak berkembang dalam kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Proses pembuatannya melalui tahapan pengikatan benang sebelum proses penenunan. Motif kain dapat memuat bentuk tumbuhan, hewan maupun simbol yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Tradisi tenun tersebut turut mempertahankan pengetahuan dan identitas budaya masyarakat Dayak. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program M4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Tandan ini gini ya,
3: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, ITW pisah benua. Nanti apa laku Mas?
2: Iya, ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Aye mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, iya, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja
2: ya, semuanya, yeah. Ya. Po Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Po Nova ini.
1: Masa ya, iya?
2: Kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Po Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga, dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya bener. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan.
1: Oh, saya. Udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa, udah bener banget itu.
1: Oh
2: tadi,
1: itu udah bener Jawa. Ya. Oh, iya, oh udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya.
2: Iya. Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pok Nova tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Okay. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bude Me begitu.
1: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, okay. Spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
2: Okay. Terima kasih, mohon maaf kalau merepotkan.
1: Okay deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang nggak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko.
3: Selamat siang Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SS MSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Pro 4 Studio Pro 4 RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali, Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawi-rawi rantas, malang-malang putung, begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema rawi-rawi rantas malang-malang putung.
2: Malang-malang putung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawi-rawi rantas malang-malang putung ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Ya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawe-rawe rantas malang-malang putung.
2: Itu kalimat lengkapnya Pak.
3: Lengkapnya.
2: Ya, saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk baduk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun.
2: Oke.
3: Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah
2: gitu ya.
3: Republik Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, Budime, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
2: Oke.
3: Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay, ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali ini, pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita ini sekarang harus waspada dengan 3 F. F yang pertama adalah food, makanan.
2: Oke.
3: F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya. Nama makanan tertentu
2: Okay,
3: itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wagir misalnya. Nah, tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wagir.
2: Oke, Wagir ya.
3: Makanan Korea banyak sekali di sana.
2: Apa itu Pak Eko? Kok saya baru tahu?
3: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan nggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya, seperti rawon, pecel,
2: soto,
3: rujak cingur.
2: Ini makanan khas Malang ya.
3: Bener. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara, kita belum berdaulat secara. Nah ini kita akan apa? Nah, tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
2: pemerintah.
3: Ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri.
2: Makanan lokal.
3: Seperti ya, itu, Budi.
2: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh, Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga. Saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
3: Benar sekali. Bu Deme, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya, dari Sumatera spesialnya ya, Padang, itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
2: Di Amerika.
3: Di Amerika.
2: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
3: 4 tahun yang lalu lah kira-kira. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, cambuk bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak

0: sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food F yang pertama ini.
1: Betul.
0: Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
1: Ini bisnis bro ya.
0: Kalau tidak dikumandangkan, tidak digelorakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
1: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
0: Iya.
1: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya.
0: Iya.
1: Ini untuk F pertama,
0: food. F pertama, gitu. Food.
1: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, ya.
0: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan, itu sudah mulai tersingkir.
1: Tersingkir ya.
0: Kalah Ludruk. Dengan AI itu, Ludruk.
1: Ya, padahal saya itu sangat mengagumi Ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain Ludruk waktu hari radio begitu.
0: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
1: Iya, betul. Ini sudah enggak ada Pak Eko, jadi gimana ya Pak Eko ya?
0: Ya, saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir, bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full dracin ya.
1: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko melihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
0: Bisa dibayangkan Bu Dewi. Separuh saja orang Indonesia ini dracin gitu ya, nonton dracin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 kali juta aja. Separuhnya ke sana loh.
1: Iya.
0: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
1: Bukan itu kita yang bisa
0: iya.
1: Sedih banget ya.
0: Benar. Ini kan menjadi sebuah, sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
1: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
0: Masih.
1: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
0: Iya. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
1: perkembangan. Ya?
0: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Ya, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital, ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
2: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo, Bude Me.
1: Gimana sekarang Pak Nova?
2: Nah ini baru aman dan terkendali.
1: Okay.
2: Tiba-tiba Nova, menghilang tanpa jejak gitu ya.
1: Mm-mm.
2: Ya udah, dilanjut Bude.
1: Monggo Pak Eko.
0: Ya, saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti Oke. itu.
1: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada begitu ya Pak Eko ya.
0: Karena begini Bu Dimi ya. Oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan
1: udah
0: kita.
1: Jelas beda begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
0: Contoh saja ya.
1: Okay.
0: Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dirasa ya. Seperti di dracin itu ciuman. Yang

0: seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng, tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
1: betul, betul.
0: Sementara situs-situs kan open source.
1: Ini mengerikan sekali.
0: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang di Luhung belum mentolerir hal begitu.
1: Okay.
0: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
1: Oke,
0: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
1: Luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
0: Iya.
1: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food, fun, dan ini yang terakhir belum dijelaskan. Saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya, yeah. Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya ini untuk yang
0: fashion ya?
1: Iya.
0: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
1: Prancis.
0: Kemudian ya. Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang.
1: Mm-mm.
0: Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
1: pernah
0: menjadi. Sekarang sudah
1: pernah, ya.
0: Tidak nomor satu lagi. Artinya okay. Kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang, ya.
1: Dikuasai sudah oleh.
0: Iya, bahkan itu ada penjaringan beli baju batik di Solo, misalnya. Itu ada, kalau beli borongan ya, satu kodi itu berapa. Mm-hmm. Itu masih ada yang per pieces-nya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Gitu. Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh. Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana. Tetapi produsennya adalah
1: dari luar.
0: Dari luar. Nah, ada yang satu bisnis masih 40 ribu, 35 ribu. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
1: Persaingan di pasar ya.
0: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, ya, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal. Yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya, kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang.
1: Peluang.
0: Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu.
1: Yeah.
0: Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun, and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-Rawi Rantas Malang-Malang Butung.
1: Oh, wow, luar biasa tuh.
2: Keren, keren, keren.
1: Tepuk tangan ini.
2: Luar biasa, Pak, luar biasa.
1: Itu ya. Tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
2: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
1: Oke, siap, siap.
2: Iya, okay. Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Masuk dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya, nama juga manusia ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya. Ini Bonova. Di 0341404504.
2: Oh, ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Ya. Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh, ya tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya. Bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung buat apa, monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, Pak Nopa, Braam, it's the best.
2: Iya, ya Allah, Cikguria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silahkan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi, ya kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cikguria, alhamdulillah, suami selamat.
4: Inge, udah lama ya. Habis presenter Jose, anak iki wedo ya. Habis anak iki
3: berubah. Berubah.
4: Bingung aku lihatin, wah suaranya kok wedo. Tapi di sini lanangnya papa, memang ada. Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya.
4: Salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cikguria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Kayak Upin Ipin lah. Kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cikguria.
5: Betul.
4: Nah ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya. Asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur. Iya.
4: Memang temanya rawe, ini benar nggak ucapan tadi kata Pak, rawe, rantang, malang, putung, begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Betul.
4: Pak Eko ucapannya? Betul ya, tapi kan di daerah Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih, saya juga orang, jadi pelajar ini. Nah memang, rawe, rantang, malang, putung ini kan, apa namanya, adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa Kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, Pak Eko, betul ya.
4: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktunya panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putu ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas malang-malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko, itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa ya kan. Nah, itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yuk.
4: Demi, matur nuwun nggih. Pak Nova, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas malang-malang putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh, sudah.
2: Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat. Okay,
2: rujak cingur tuh, rujak cingur.
3: Rujak cingur padahal Malang kota pendidikan gitu ya.
5: Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur, walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya, betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
5: Berdinding, betul. Rujak cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Demi, Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Bonova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi rujak cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya? Bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT,
3: yes, betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: rujak cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa
3: kluthuk. Kluthuk ya, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: ya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah
3: sekarang,
5: gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko gitu. Ya masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser rujak cingur.
3: Ponopa sering makan rujak cingur nggak?
2: Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya,
3: saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya. Bisa.
2: Saya sambil makan pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
5: Iya.
2: Sebenarnya
5: cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Ya kan.
3: Enak kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastra namanya ya tadi moncong congor.
2: Kan.
3: Itu kan saya enggak ngomong.
2: Iya. Tukar. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
5: Betul. Dan Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai rujak cingur di Los Angeles. Itu yang punya kalau enggak salah orang Bangkalan ya. Orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan?
2: Aduh, Pak Eko.
5: Perlu di...
3: menyindir Pak.
2: Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya.
5: Kira-kira begitu.
2: Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Ya, sebenarnya tadi udah disebutin sih udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi, nggak apa-apa Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo utahing ludiro rawi-rawi rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah, seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawi-rawi rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova.
2: Ini
3: saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-3569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
6: Assalamualaikum.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
2: Iya.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan Kak Ica juga udah nyimak nih, pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang blam-blam dari Malang.
2: Blam-blamnya nggak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova, itu aja.
2: Nah nggak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku.
2: Mau pantun doang?
6: Enggak tadi.
2: Aduh.
6: Iya cuma.
2: Ya udah.
6: Oke dah. Pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah enggak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 0213504510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah, sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-racin katanya gitu kan ya. Nah, ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan betul digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya, tiap hari berseliweran di TikTok saya, Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya,
3: ini.
2: Mau tidak mau kan saya tonton ya.
5: Iya.
2: Oke. Okay. Iya. Nah itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah. Nah. Aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Apa namanya leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya. Nah,
5: sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Apa namanya yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, itu kan sering bersiliweran ya, FYP ya, FYP di apa smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
5: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
5: Karena apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
2: Iya benar-benar benar.
5: Tinggal kita ya, negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah tuh, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi.
2: Nah,
5: ini saya kira
2: setuju, apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya Pak Eko.
5: Betul
2: ya
5: sekali,
2: harusnya lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu menyampaikan. Betul, aja Bude menyampaikan.
3: Iya Pak Nova, saya hanya tersenyum saja ke Pak Nova.
2: Iya, saya hanya menyampaikan.
3: Jangan sensitif.
2: Iya, kan udah dipisah ya kan Pak De?
3: Iya.
5: Betul.
2: Ah, bisa ketawa doang. Oke dah kalau gitu. Pak Eko silahkan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu, tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu sekaligus mungkin ini anu Pak Eko ya, sebelum kita pamit undur. Nah, menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar, tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya, apa segala macam, itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan, ya, kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi, bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya, nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju.
5: Membudayakan kesenian, tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita, yang bisa menghibur masyarakat. Nah, tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
3: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day atau Javanese Day, Celebes Day, nah, itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu. Okay. Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin, amin.
3: Oke, seperti itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu. Bu amin, Deme, amin. Sampaikan salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malam. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Kak Nova.
2: Oke, terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Pon, Nyoba Ben Cangcing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Loholondalo, tuma merupakan alat musik tradisional yang dikenal dalam masyarakat Dayak di Kalimantan Barat. Bentuknya berupa alat musik pukul dengan bagian tubuh yang menghasilkan resonansi suara. Cara memainkannya dengan memukul bagian tertentu sehingga menghasilkan irama khas. Tuma dapat digunakan dalam penyajian musik tradisional dan kegiatan budaya masyarakat. Bunyi yang dihasilkan memiliki fungsi sebagai pengiring dalam kehidupan kesenian setempat. Keberadaan tuma memperlihatkan kekayaan alat musik tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Beralih ke informasi berikutnya, kerajinan rotan berkembang sebagai salah satu kegiatan kerajinan masyarakat Cirebon. Bahan utama berupa rotan diolah menjadi berbagai produk dengan fungsi rumah tangga maupun dekorasi. Proses pembuatannya membutuhkan keterampilan dalam membentuk, menganyam, dan merangkai bahan. Produk rotan memiliki bentuk yang beragam sesuai kebutuhan dan perkembangan desain. Kegiatan ini turut memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat perajin. Kerajinan rotan Cirebon juga memperlihatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah bahan alam menjadi produk bernilai guna. Informasi terakhir sahabat budaya, rumah boyang menjadi rumah tradisional masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Bangunan ini memiliki bentuk rumah panggung dengan struktur yang menyesuaikan kondisi lingkungan setempat. Bagian rumah memiliki pembagian ruang berdasarkan fungsi dalam kehidupan keluarga. Atap dan ornamen bangunannya memperlihatkan karakter arsitektur tradisional masyarakat Mandar. Rumah boyang juga berkaitan dengan nilai sosial dan kehidupan keluarga masyarakat setempat. Keberadaannya menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Sulawesi Barat. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Lohulondalo, Mungudula, Mungutato, Mungutilo, Mungutiamo. Rabu 26 Agustus 2026 Anda bersama di Anjayan untuk Nusantara Sore di hari ini. Seperti biasanya kebersamaan kita hingga di jam 7 malam nanti. Muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Saling tolong menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya, "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Aduh Allah, sahabat budaya Lohulondalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Anda bersama di NJN, kita di segmen Jejak Nusantara ya. Di sore ini sahabat budaya, di Anja punya informasi tentang suku tertua di Indonesia yang merawat tradisi. Yang pertama sahabat budaya ada suku Baduy dari Banten, Jawa Barat. Suku Baduy ini mendiami daerah Pegunungan Banten, dikenal sebagai salah satu suku tertua di Indonesia. Mereka hidup dalam isolasi dan mempertahankan kehidupan sederhana. Suku Baduy ini sahabat budaya terdiri jadi dua kelompok ya. Ada Baduy dalam dan Baduy luar. Kelompok Baduy dalam itu menjaga tradisi ketat, termasuk larangan menggunakan barang-barang modern. Mereka ini mempertahankan cara hidup agraris dan menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Sementara itu, kelompok Baduy luar itu lebih terbuka ya terhadap pengaruh luar, namun tetap memegang teguh nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Berikutnya ada suku Toraja di Sulawesi Selatan ya. Suku Toraja di Sulawesi Selatan ini terkenal dengan tradisi pemakaman yang unik dan megah. Ritual pemakaman ini melibatkan berbagai upacara adat seperti Rambu Solo yang melibatkan prosesi pemakaman dengan peti mati yang dirancang secara artistik. Selain itu, suku Toraja juga dikenal dengan rumah adat tradisional mereka yang disebut tongkonan. Bangunan ini tidak hanya jadi tempat tinggal saja loh, sahabat budaya, tapi juga sebagai simbol status dan kehormatan dalam masyarakat Toraja. Next ada suku Mentawai di Pulau Mentawai, Sumatera Barat ya. Suku Mentawai ini mendiami pulau terpencil di lepas pantai Sumatera Barat, memiliki tradisi yang kaya dalam seni dan tata kelola masyarakat. Mereka terkenal dengan seni tato tradisional yang disebut titi dan rumah adat Uma. Suku Mentawai hidup sebagai masyarakat pemburu dan pengumpul yang sangat tergantung pada keberlanjutan hutan tropis mereka.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, masih dengan informasi suku tertua yang ada di Indonesia. Tadi sudah ada suku Mentawai dari Pulau Mentawai, Sumatera Barat ya. Kemudian ada suku Toraja di Sulawesi Selatan. Dan juga tadi ada suku Baduy, sahabat budaya. Berikutnya ada suku Ngaju ya di Kalimantan Tengah. Suku Ngaju yang mendiami pedalaman Kalimantan Tengah dikenal sebagai suku tertua di Kalimantan. Mereka hidup sebagai masyarakat agraris, bergantung pada pertanian dan kehidupan di sekitar sungai. Suku Ngaju ini memiliki sistem adat yang kuat, yang tercermin dalam tradisi pesta panen dan juga upacara adat lainnya. Dan yang terakhir, sahabat budaya, ada yang namanya suku Dani ya. Suku Dani mendiami Lembah Balim di Papua, hidup sebagai masyarakat petani dan juga pemburu. Mereka terkenal dengan tradisi saling adu kekuatan atau yang disebut dengan mokwar, di mana kelompok-kelompok suku ini bertemu untuk menunjukkan keberanian dan juga solidaritas. Pakaian tradisional mereka terbuat dari serat alam dan hiasan suku. Ini merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka dan tentunya saling menjaga tradisi dan juga menerangi masa depan. Saat ini sudah di menit ke-54 dari jam 3 sore, sahabat budaya. Selamat sore untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, program 4 RRI Gorontalo. Di jam 4 sore nanti Anda bisa ikutan bergabung, sahabat budaya, di Prodangdut ya. Anda bisa bergabung di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Bisa juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo ya. Yang pengen gabung di layanan Facebook, layanan WhatsApp, layanan Facebook belum ada ya. Layanan WhatsApp dan juga layanan telepon ya. Yang gabung di layanan WhatsApp jangan lupa tulis nama, alamat dan juga lagu yang ingin Anda pilih. Tetaplah bersama kami sahabat budaya karena Ti Anjen segera kembali untuk Anda untuk segmen Pro Dangdut.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi edisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz.

0: Pro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Menit ketiga dari jam 4 sore, sahabat budaya Toduolo, untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dandut sore ini, Tianja kasih kesempatan di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266, atau bisa juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Namanya sama ya? Kok namanya sih? Nomornya 0811-430-4040. Iya, lagu yang bisa Anda pilih, sahabat budaya, ada lagu dari Cita Citata, Pernikahan Dini. Kemudian ada Inul Daratista, Hidupku Untuk Cinta. Dan terakhir ada Kresya Della, Ditikam Cinta. Toduolo, sahabat budaya, ada siapa di 0811-430-4040? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, aduh olo Tata Inka.
2: Iya, Anda.
1: Jo, walolo habari. Apa itu?
2: Walau maaf, Anja.
1: Ati, oh, ada
2: orang pisau-pisau.
1: Anja, bacari pisau setau itu.
2: Palingnya.
1: Baraba Tata Inka ini kok ada batelpon ditemani oleh sapi kok. Tadul.
2: Kamu cerita dengan
1: dia. Iya, anti mau suka bandingkan lagu dangdut dia Tata Inka.
2: Lagu ini Joan ya.
1: Lagu wala.
2: Ditikam cinta sapi.
1: Jaja.
2: Terima kasih Anja, insyaallah di Anja sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Inka Londotinelo. 0822. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja.
1: Halo juga Ibu Nelly.
3: Iya.
1: Tadi walo mau milih lagu walo.
3: Lagu yang pertama itu apa?
1: Pernikahan Dini.
3: Yang itu ya. Mau dengar
1: dulu. Oke.
3: Oke, Anja. Selamat sehat selalu. Salam Siti Ajus. Desi Lama Liji.
1: Jo. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo Tata Inka Londo. Ti Ibu Nelly Londo Parungi Bolyohuto. Insya Allah juga Ti Ibu Nelly sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. 0811-430-4040. Jadi sudah ada dua lagu yang dipilih ya, Ditikam Cinta atau Pernikahan Dini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, Waalaikumsalam Jo. Iya, halo juga Ibu Rostin.
4: Iya.
1: Tadi lo mau milih lagu lo Ibu Rostin.
4: Lagunya itu Tandengan Inca.
1: Oke, Ditikam Cinta.
4: Cuma lagu.
1: Jo.
4: Oke, Kak Yayan. Assalamualaikum.
1: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo Ibu Rostin Londo Sido Mulyo. Berikutnya di 0822. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi 0822-5996-8266. Mau pilih lagu Pernikahan Dini atau Ditikam Cinta? Ada siapa di 0822? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut adalah kita Anja.
1: Jo. Iya, terima kasih Bang One.
5: Sama-sama Anja.
1: Jo, Bang One mau pilih lagu yang mana?
5: Ayah.
1: Jo, mau milih lagu walau ti Bang One?
5: Lagu apa?
1: Pernikahan Dini atau Ditikam Cinta?
5: Pernikahan apa?
1: Pernikahan Dini.
5: Dini.
1: Dini.
5: Dini.
1: Jo.
5: di pernikahan dini itu aja ya.
1: Ah, Jojo.
5: Tadi itu aja ya. Minta doa kepada Allah, turunkan rahmat, jauhkan bala aja.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Bagi itu aja ya.
1: Jo.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oni Londo Paguyaman. Satu lagi di 0811 430 4040 untuk Anda sahabat budaya yang ingin bergabung. Setelah tadi ada di Bang Oni dari Paguyaman. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam Pro Dangdut dan Utara Cianjur.
1: Jo Pak Asri di Luwu Timur. Iya. Silakan Pak Asri, mau lagu yang mana?
6: Saya ikutan sama lagunya Ika tadi.
1: Ditikam Cinta.
6: Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri dari Luwu Timur.

0: pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Halo! Halo, pos penyalur! Jalur darat putus, kami coba lihat sungai!
2: Inilah perjuangan nyata di balik setiap karung beras yang sampai ke wilayah terpencil kita. Medan yang berat, cuaca yang tak menentu, dan jarak yang jauh bukan alasan untuk berhenti mengantarkan harapan. Karena di ujung perjalanan itu, ada keluarga yang menunggu dengan penuh syukur. Mari bersama mendukung distribusi pangan yang adil dan merata, sampai ke wilayah sesulit apapun. Karena ketahanan pangan bangsa dimulai dari keberpihakan kepada yang paling sulit dijangkau.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 95,1 MHz.

0: irama tapi di cover sama Nia Talenta. Kedua lo sahabat budaya lo hulun dalo, mau lagu yang mana? Silahkan di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut, Dangdut ala kita.
0: Odu olo, Tatawati di Buladu atau di mana ini?
1: Di Kayu Bulan.
0: Di Kayu Bulan, oke. Okay, mau lagu yang mana? Tabah.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Tatawati yang ada di Kayu Bulan. Di layanan telepon 0822-5996-8266 Todolo. Ada siapa setelah tadi ada Tatawati dari Kayu Bulan? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita, Tanau.
0: Tanau di Batu Daa. Mau milih lagu wala di Tanau?
2: Imam Esarifin.
0: Oke,
2: Anja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ada dua lagu ya, Tabah atau Senandung Rembulan. Penelpon berikutnya 0811-430-4040. Setelah tadi ada Titano Ulondo Batu Daa. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Oma Albani di Paguyaman.
0: Oma Albani di Paguyaman. Todu olo Oma Albani memilih lagu olo
3: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Okay. Jo. Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk di Oma Albani yang ada di Paguyaman. Penelpon berikutnya sahabat budaya, silahkan 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anja, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Jo, Pak Herman di Balahu. Mau milih lagu lo, Pak Herman?
3: Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan. Oke,
3: insyaallah Anja sehat selalu bersama.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo Pak Herman Londo Balahu. Setelah Pak Herman, silahkan yang ingin bergabung 0811-430-4040. Bisa juga di layanan WhatsApp ya. Yang ingin bergabung di layanan WhatsApp, jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda pilih, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Mbak Yati.
2: Alhamdulillah
0: saya sehat di Mbak Yati walauhabari.
2: Alhamdulillah.
0: Todu olo memilih lagu olo Mbak Yati.
2: Mau ikut dua-duanya boleh kan?
0: Boleh sekali.
2: Oke, dua-duanya saja. Terima kasih Kanja.
0: Semoga
2: bertemu keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yo, 그런다로. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya lohlondalo, monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiomo. Saat ini sudah pukul 16.47 menit waktu Indonesia Tengah. Torang sudah di kata terakhir untuk Pro Dangdut di sore ini ya, di Rabu 26 Agustus 2026. Lagu berikutnya sahabat budaya untuk kata terakhir yang bisa Anda pilih ada lagu dari Mala Agata, ini Rindu. Kemudian Revina Alvira, Rindu. Kemudian ada Vita Alvia, Simalakama. Silakan sahabat budaya lohulondalo 08 11 430 4040, bisa juga di 08 22 59 96 8266. Tuduolo sahabat budaya lohulondalo, masih dianja kasih kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung 08 11 430 4040, juga di 0822 5996 8266. Kembali di layanan telepon 0822. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita aja.
0: Jodoh halo Pasisaniko.
1: Lagu li Revina Betanya,
0: Revina Alvira, Rindu.
1: Ya, kamu rindu-rindu sih.
0: Ah, jojo.
1: Ya, merindukan hujan air.
0: Ah, benar. Pasti seharap pula itu ya. Merindukan Kolombe, gini lah eh.
1: Gini lah, ini merindukan hujan air. Cuma buat aja, lo mau mahu balik aja. Buat jadi di malu, saya udah polu.
0: Jojo.
1: Ya, mau ditopan ya.
0: Jojo.
1: Terima kasih banyak, salah aja, saya sehat sekolah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tipa Sisaniko Londo Teladenggi Talaga Biru. Penelpon berikutnya silahkan yang masih ingin bergabung 08 11 430 4040, bisa juga di 08 22 59 96 8266. Penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Aduh Allah, Tio Mali Afni.
2: Iya, iya, lagunya Ini Rindu.
0: Ini Rindu, oke.
2: Oke, terima kasih Anja, salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Mali Afni, Tobuladu. Cinta

Sudah di menit ke-50, sahabat budaya, satu penelpon terakhir untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Satu penelpon terakhir, silakan sahabat budaya, 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Mau pilih lagu ini rindu atau rindu, sahabat budaya? Silakan Mas Siti Anja mau kasih kesempatan untuk Anda, sahabat budaya, yang ingin bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Oke, di layanan WhatsApp juga kayaknya belum ada nih, sahabat budaya. Kalau belum ada, langsung saja Ti Anjayan putarkan lagu yang sudah dipilih tadi ya. Lagu dari Revina Alfira, Rindu.

Udah kelar ya sahabat budaya kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di sore ini ya, di Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda semua sahabat budaya yang sudah ikutan bergabung tadi di layanan telepon. Yang belum sempat bergabung, insya Allah besok bisa ketemu lagi ya di jam yang sama, dari jam 4 sore sampai di jam 5 sore. Dan sahabat budaya Lolondalo, di jam 5 sore nanti seperti biasanya Ti Anjain akan hadirkan deretan lagu ataupun musik dana-dana ke ruang dengar Anda yang kami rangkum dalam apresiasi musik Gorontalo ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo mengudula amungu tauto menguti lo menguti amu. Saat ini sudah pukul 17:35 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda muslimin dan muslimah di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah.

Kembali kami informasikan untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Azan Maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia, program satu dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di 101,8 MHz. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.42 menit waktu Indonesia Tengah. Perlu kami sampaikan dan ingatkan kembali pendengar untuk Anda semua bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar, insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Da'a, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioputo dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar Pro 1 dan Pro 4 di manapun Anda berada, perlu kami ingatkan bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:57, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 67 sampai dengan ayat 69 bersama Nur Halisa Aurelia.

0: Sadaqallahul'azim.
1: Demikian pendengar, pengajian Al-Quran bersama Nur Halisa Aurelia dalam surah Al-Maidah ayat 67 sampai dengan ayat 69. Selanjutnya penyampaian risalah maghrib kali ini akan disampaikan oleh Arkam Malik SAG dengan judul Relevansi Ayat-Ayat Sains.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menikmatinya sampai dengan saat ini. Al-Quran adalah kitab petunjuk hidup bagi manusia. Meskipun Al-Quran bukan buku pelajaran sains, di dalamnya terdapat banyak ayat yang mengajak manusia untuk memperhatikan alam semesta, berpikir, meneliti, dan mengambil hikmah dari setiap ciptaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak cukup hanya beribadah, tetapi juga menggunakan akal untuk mengkaji ciptaan Allah. Ilmu pengetahuan dan keimanan bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi saling menguatkan. Pendengar sekalian, di zaman modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat pesat. Kemajuan di bidang kedokteran, komunikasi, transportasi, kecerdasan buatan, hingga eksplorasi luar angkasa menunjukkan betapa besarnya potensi akal yang Allah anugerahkan kepada manusia. Ayat-ayat sains dalam Al-Quran tetap relevan karena memberikan beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, mendorong semangat mencari ilmu. Islam memerintahkan umatnya untuk belajar dan meneliti. Semakin banyak ilmu yang dipelajari, semakin terbuka pula kesempatan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, membangun kesadaran bahwa alam semesta memiliki keteraturan. Keteraturan alam menunjukkan

0: kebesaran dan kekuasaan Allah. Setiap penemuan ilmiah seharusnya menambah rasa syukur dan ketakwaan, bukan malah kesombongan. Pelajaran yang ketiga, memberikan landasan etika dalam pengembangan sains. Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk kerusakan, penindasan, atau merusak lingkungan. Kemajuan teknologi harus diiringi dengan akhlak yang baik dan rasa tanggung jawab. Pendengar, kita juga perlu memahami bahwa Al-Quran bukanlah buku yang menjelaskan seluruh teori ilmiah secara rinci. Tujuan utama Al-Quran adalah memberikan petunjuk menuju jalan yang benar. Oleh karena itu, ketika membaca ayat-ayat tentang alam semesta, kita menjadikannya sebagai motivasi untuk berpikir, meneliti, dan semakin mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menyadari bahwa pengetahuan ilmiah terus berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar." Quran Surah Fussilat ayat 53. Ayat ini mengingatkan bahwa semakin manusia mengkaji alam dan dirinya, semakin banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dipahami. Pendengar, marilah kita menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan jadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk beribadah serta memberi manfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang bersyukur, dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu dengan penuh tanggung jawab. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaibah, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. Namun, tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Aqwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah Ad-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab.

berdagang. Sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Talib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam, karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Talib mengikut nasihat rahib tersebut, dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas baginda mula meningkat dewasa, baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia baginda dan keupayaan baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan baginda. Apabila semangat baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian baginda. Manakala Ali bin Abi Talib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran baginda. Dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandang tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas, jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan

mendengarkan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya. Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah. Dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam. Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa
dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, dan Anda masih bersama Ti Anjayan, sahabat budaya. Ti Anjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda, sahabat budaya. Informasinya Ti Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya Lolondalo, Gunung Bromo adalah salah satu gunung api yang masih aktif di Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut, merupakan destinasi andalan Jawa Timur. Wisatawan yang berkunjung ke Gunung Bromo akan disambut oleh pemandangan yang indah. Dan sahabat budaya, pemandangan itu salah satunya adalah Golden Sunrise, karena Gunung Bromo ini dinobatkan sebagai tempat yang menawarkan pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Daya tarik Gunung Bromo juga adanya kawah di tengah kawah dengan lautan pasirnya yang membentang luas di sekeliling kawah Bromo yang sampai saat ini masih terlihat mengepulkan asap putih setiap saat, menandakan gunung ini tentunya masih aktif ya. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, ada yang namanya Benteng Willem I atau lebih dikenal dengan nama Benteng Pendem Ambarawa. Ini benteng terletak di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dibangun di tahun 1834, terletak di dekat Museum Kereta Api atau di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gunawan Mangunkusumo dan berada di Kompleks Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Ambarawa. Benteng ini, sahabat budaya, pernah digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar untuk film Soekarno yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Benteng atau beteng tinggalan Belanda itu hingga kini masih kokoh berdiri di tengah persawahan Desa Lodoyong RT 7 RW 03. Untuk menuju ke lokasi benteng ini, sahabat budaya, dapat melalui jalur lingkar Ambarawa atau dekat RSUD Dr. Gunawan Mangunkusumo. Ciri-cirinya ada gapura berwarna kuning ya. Dari Kabupaten Semarang itu dapat ditempuh sekitar 30 sampai dengan 45 menit berkendara mobil ataupun motor.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Tak mau jadi dokter, tino uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
3: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
2: Tidak apa. Tidak apa tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
3: Apa itu, Ma?
2: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
3: Oh iya?
2: Iya.
3: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
4: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
5: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Pukul 18.55 menit waktu Indonesia Tengah. Sayang sekali kebersamaan kita untuk Nusantara sore di hari ini tuntas sampai di sini. Terima kasih untuk atensi dengar Anda, sahabat budaya. Jangan dulu kemana-mana karena setelah ini ada Ditato Indah yang akan menemani Anda di Nusantara Malam. Watiati Anjayan Mohindupo, insya Allah itu Polimodungkaya. Selamat malam semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo Nujuh Jerami merupakan tradisi masyarakat adat Mapur di Bangka Belitung. Pelaksanaannya berkaitan dengan ungkapan syukur atas hasil pertanian dan kehidupan masyarakat. Dalam tradisi ini terdapat kegiatan adat yang melibatkan masyarakat secara bersama-sama. Nujuh Jerami juga menjadi sarana mempertahankan hubungan sosial dan pengetahuan budaya antar generasi. Beralih ke informasi yang terakhir, tradisi ataupun tari dinggu berkembang dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Tenggara. Gerakannya berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam mengolah hasil pertanian. Pertunjukan tari menggunakan gerakan yang menggambarkan suasana kerja dan kebersamaan. Irama pengiring memberikan suasana semarak dalam pertunjukan. Tari ini memuat nilai kerjasama dan semangat kebersamaan masyarakat. Bo Oritopo Wati Anjayayan, Bolo Odu Olo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mengodula mengutato mengotila mengotiamo. Wati ati tato indah hadir di malam ini. Todulahu araba'a hu ilohamisi sahabat budaya itolo dudung gaya poli. Sampai tau jam 12 lo ohui.

0: di dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dengan mobil.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tora mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan ketemu.

Ini pasti enak. Wih, ada sagiela. Ada nike, ada krepek ubi, ada krepek pisang. Ternyata

0: ternyata apa?
1: Baru tahu kalau itu semua ada terjual di supermarket.
0: Iya, baru tahu. Kalau tahu, kemarin aku kirim ke saudara buat oleh-oleh.
1: Nah, itu dia. Semua itu sudah dijual di sini lewat produksi UMKM. Bangga kan semuanya kalau kita bisa beli di supermarket. Sekarang produk UMKM itu bisa didapat di toko-toko retail atau di supermarket terdekat.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 dari Gorontalo. Indonesia salah satu negara di dunia yang paling kaya dengan keanekaragaman budaya. Ada ribuan pulau, ada ratusan suku yang membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang punya segudang filosofi dan makna. Nah, adat istiadat ini juga sahabat budaya tentunya menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan supaya tidak tergerus zaman. Nah, ini juga beberapa adat istiadat yang menurut KBBI ya, itu di lebih ke tata kelakuan yang kekal atau turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain yang dianggap sebagai warisan. Nah, apa saja adat istiadat yang ada di beberapa daerah, nanti setelah yang satu ini saya akan menghadirkan dari Kabupaten Tojo Una-Una tentang bagaimana lembaga adat di sana dan ciri khas dari suatu daerah. Ya, juga sahabat budaya ini masih sangat dihayati dan dipelihara oleh masyarakat.

0: Eh, Nuu, kau tahu belanja di UMKM itu bukan cuma soal barang, tapi oleh soal mendukung impian.
1: Betul sekali. Setiap rupiah yang Toromo keluarkan untuk UMKM itu membantu sekali mereka berkembang dan juga membuka lapangan kerja baru.
0: Baru, produk UMKM sekarang juga tidak kalah dari pekerjaan Tata. Dari makanan, pakaian, sampai kerajinan tangan, semua ada DP kualitas yang TOP.
1: Iyo, baru Olo mau balanja di UMKM lokal, berarti torang ini turut membangun ekonomi bangsa. Bayangkan, kalau semua orang melakukannya, dampaknya bisa besar sekali.
0: Jadi, manju dong, torang dukung UMKM. Belanja, torang promosi akang, ding torang ajak orang lain untuk ikut sama-sama mendukung.
1: Dukung UMKM karena dari lokal, torang bisa mendunia.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, suara budaya Gorontalo.
1: Masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya ke apa namanya Tojo Una-Una di sana, pemberdayaan pelestarian adat istiadat juga masih tetap terpelihara. Dan sahabat budaya, tahukah Anda di sana itu ada beberapa hal yang unik ya sahabat budaya, yang bisa dilihat atau menjadi pedoman dalam kehidupan sosial mereka, seperti kebersamaan dan mengenalkan jati diri daerah kepada generasi muda. Upaya pelestarian adat ini memang perlu dilakukan melalui peran aktif masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, dan generasi muda. Tradisi, bahasa, kesenian, ritual adat, serta kearifan lokal memang perlu diperkenalkan dan diwariskan agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Jelajah Masjid. Kisah berbagai masjid bersejarah di Yogyakarta. Telusuri jejaknya di Jelajah Masjid.

aku diperlihatkan tiga golongan yang akan masuk surga pertama kali. Orang yang mati syahid, orang yang menjaga diri dari hal yang diharamkan, dan seorang budak yang baik dalam beribadah kepada Allah, serta taat kepada tuannya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat kreatif, dalam perjalanan kali ini, Jelajah Masjid akan membawa kita ke sebuah masjid yang dibangun untuk mengenang para syuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah dan insya Allah tergolong mati syahid. Sesuai dengan tujuan pembangunannya, masjid itu diberi nama Syuhada. Nama ini bukan nama yang asing untuk orang-orang Jogja. Karena walaupun pembangunannya sudah puluhan tahun lalu, hingga kini Masjid Syuhada masih difungsikan. Bahkan, masjid ini juga berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di Yogyakarta. Masjid Syuhada berada di kawasan Kota Baru. Tidak sulit untuk mencarinya, karena letak kawasan Kota Baru cukup strategis, tidak begitu jauh dari Tugu Jogja. Sejarah masjid ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan Indonesia melawan Jepang pada 7 Oktober 1945. Perlawanan terhadap Jepang ini dikenal dengan Serangan Kota Baru. Peristiwa itu menggugurkan 21 tentara Indonesia. Mereka adalah yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Kota Baru, seperti Ahmad Jazuli, Abu Bakar Ali, Suroto, dan Faridan M. Noto. Peresmian penggunaan Masjid Syuhada dilakukan 20 September 1952. Pendirian Masjid Syuhada juga sebagai wujud rasa terima kasih pemimpin bangsa Indonesia kepada Yogyakarta yang telah dengan sukarela menyediakan diri untuk dijadikan ibu kota, lengkap dengan sumbangan dana yang diperlukan untuk keperluan pemerintahan dan kenegaraan. Seiring berjalannya waktu, Masjid Syuhada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga setempat akan tempat peribadatan. Nilai-nilai Islami terasa sangat kental di Masjid Syuhada. Salah satunya terlihat dari arsitekturnya yang memiliki simbol religius yang khas. Terdapat 20 ventilasi di ruang bawah tanah yang menandakan 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga 6 jendela di tempat sholat pria sebagai simbol rukun iman, 5 ventilasi di tempat khusus imam sebagai simbol hukum Islam, dan 2 tiang penyangga di musala putri sebagai simbol syahadat. Selain nilai keislaman, secara simbolik Masjid Syuhada memiliki makna untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Hal itu juga terlihat dari arsitektur masjid. Saat memasuki Masjid Syuhada, sahabat akan menjumpai 17 anak tangga. Di sekeliling masjid juga ada 8 segitiang gapura, serta 4 kupol bawah dan 5 kupol atas. Semuanya melambangkan tanggal, bulan, dan tahun detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Maka tak heran jika kemudian masjid ini dalam pengelolaan lebih lanjut diharapkan menjadi semacam tempat untuk menumbuhkan semangat kaum muda guna melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Pengelolaan dan penanggung jawab pemakmuran masjid berada di tangan panitia Masjid Syuhada yang dibentuk pada tanggal 14 Oktober 1949, yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Asrama dan Masjid Syuhada. Hingga kini, yayasan itu mengelola berbagai kegiatan, seperti pendidikan formal, non-formal, asrama putra dan putri, termasuk berbagai pelatihan untuk masyarakat, yang salah satunya adalah pelatihan bahasa Arab.

Jelajah Masjid. Kisah berbagai masjid bersejarah di Yogyakarta. Telusuri jejaknya di Jelajah Masjid.

0: 104 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami masih akan terus update informasi Anda. Untuk saat ini kami ajak Anda dalam informasi-informasi yang lagi update di beberapa daerah. Salah satunya dari daerah Takengon, sahabat budaya, kasus perundungan pelajar yang viral. Nah, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, atau yang akrab disapa dengan Haji Uma, mengunjungi RSUD Datu Biru Takengon hari Senin kemarin. Dan dalam kesempatan kunjungan ke pelajar yang sempat menjadi korban perundungan ini, beliau mengatakan kekerasan di kalangan pelajar ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Kejadian ini harus menjadi perhatian bersama agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Ada informasinya, sahabat budaya, di rri.co.id.

0: Angola.
1: Bo odelo tete, pilomu dea toahu.
2: Seperti kucing dicampakan pada debu, artinya kotor sekali.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: diri Anda sendiri.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Jangan lewatkan sahabat budaya sebentar di jam 10. Itu ada pemutaran drama legenda kembali kami hadirkan. Dan sahabat budaya mengodola mengutato mengutilo mengutiamo. Ada informasi dari Sulawesi Tenggara nih sahabat budaya. Karena tadi juga lagunya dari Sulawesi Tenggara ya. Judulnya Toko Tua. Oke, sahabat budaya dari Sulawesi Tenggara ini dikabarkan tentang Pertamina yang terus memperkuat pengelolaan sampah di Kolaka melalui bantuan motor 3 roda. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melalui Fuel Terminal Kolaka terus memperkuat kontribusinya pada pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Salah satu bentuk dukungan ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan satu unit motor 3 roda untuk mendukung kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kelurahan Kolakasi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dan memang kita ketahui bersama sahabat budaya kalau yang namanya beberapa hal yang berkaitan dengan sampah ini tidak akan pernah habis, tetapi juga seluruh elemen yang terkait terus bertanggung jawab. Salah satunya melalui program yang dilaksanakan untuk penguatan praktik pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Dari Pertamina, ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran bersama bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab yang membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya. Kita akan terus lanjutkan kebersamaan kita, masih ada beberapa menit ke depan sebelum mendengarkan drama legenda malam ini.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau dulu, suruh duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu beberapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini kewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau alkudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Mala Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini. Maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, lagu Aku Papua ciptaan Franky Sahilatua sebagai bentuk kebanggaan identitas diri orang Papua dan kekayaan alam tanah leluhur. Jadi sahabat budaya, ada suaranya Edo Kondologit tadi di lagunya almarhum Franky Sahilatua. Dan ini bercerita tentang kebanggaan menjadi orang Papua, ya. Yang apa namanya, kalau kita lihat orang Papua itu memang dari senyumnya, dari kulit hitamnya, rambut keritingnya, tapi identitas ini merupakan apa namanya kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Nah, sahabat budaya, masih banyak orang Papua yang kayaknya masih minder karena hitam dan keriting. Tetapi karena citra yang dimunculkan televisi bahwa orang cantik itu berkulit putih dan rambut lurus, orang hitam juga cantik, ya. Nah, sahabat budaya, Edo Kondologi tadi di lagunya Aku Papua sudah bercerita tentang Papua dan lagu berbahasa Papua, begitu. Kita akan terus bersama, namun sebelumnya kami break ke depan. Nanti ini ada pemutaran drama legenda yang dihadirkan untuk Anda, sahabat budaya.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Untuk drama legenda di malam ini, sahabat budaya, kami ajak Anda mengikuti kisah legenda Cupa Gerantang.
3: Peringatan, mendengar cerita tentang Cupa Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan. Salah satunya, rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
4: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
5: Informasi dulu ya, Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
6: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
4: Kau mau terbang, nak?
6: Iya, Ayahanda.
7: Patih, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
8: Wow.
6: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
4: Katanya tadi mau terbang.
6: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
4: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
6: Loh, kenapa?
4: Karena kunci rumah kita hilang.
5: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
9: Wow.
6: Yes, gemol kita, asik. Ayo dong Om Patih, cepetan.
5: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama patih dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
6: Wah, cantik-cantik semua ya.
10: Kamu juga cantik, putri.
6: Ah!
7: Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
10: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
11: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
5: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri. Dan akhirnya jatuh cinta dong.
7: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
11: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
10: Dasar ya, patih-patih sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
7: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
10: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
11: Siapa takut? Are you ready?
7: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
10: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
12: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
7: Iya, Patih Mangkunegara.
10: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
12: Ampun, ampun.
10: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
6: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas. Om Patih, tolong. Tolong Om Patih, tolong.
5: Datu Daha marah besar dong. Gimana nggak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau nggak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
6: Wow.
5: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong.
8: Oh, yeah.
5: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
9: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
5: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
9: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan dadanya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
13: Cari makan di mana?
9: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
13: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
5: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
9: Ya udah deh. Aku yang nyari, kamu tunggu di sini ya.
13: Oke, hati-hati Kak, semangat.
5: Beberapa jam kemudian.
13: Gimana, dapat makanannya?
9: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
13: Oh,
9: kamu aja deh yang cari, capek nih.
13: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
9: Oke bro.
5: Dan beberapa jam kemudian.
13: Kak, Kak Cupak, lihat nih.
9: Wah, makanan. Ngutang nih?
13: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
9: Wah, kok bisa ya?
5: Di cerita aslinya si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
13: Eh Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
9: Beneran?
13: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
9: Siap.
5: Dan kemudian.
13: Wah, makanannya mana?
9: Kenapa sih? Ribut banget.
13: Makanan tadi mana?
9: Makanan?
13: Iya, kok gak ada?
9: Eh iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
13: Apa?
9: Dicuri.
13: Dicuri?
5: Sebenarnya sih gak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir samalah dengan cerita ini.
9: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
13: Kok bisa Kak?
9: Tuh, lihat rumahnya besar semua.
5: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para pati tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
14: We are the champions of the world.
9: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
13: Oh iya?
9: Iyalah.
13: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
9: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
13: Mau.
9: Ya udah, diem.
5: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong. Sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
9: Oh, jadi ini tempatnya?
15: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
9: Loh, Pati, mau kemana? Woi, hah, dasar penakut.
13: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
9: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
13: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja, udah takut gitu.
8: Udah, ayo pulang.
13: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha, kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
8: Kerantang, tunggu.
5: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
6: Wow.
5: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
16: Jurus meke-meke.
10: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cia!
8: Aduh, ampun, sakit.
13: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
8: Udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
13: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
8: Tangan setan.
10: Alah, jurus apaan tuh?
8: Ya!
10: Boleh juga. Rasa ini. Sinar penghancur.
13: Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo mode. Yeah!
8: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
13: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
8: Iyalah. Sekarang bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
13: Loh, kok aku lagi?
8: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
13: Oh, iya.
5: Aduh, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan. Ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana. Gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
8: Yes, aku ada ide. Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
17: Ya, Kak. Tunggu.
5: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datu Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
8: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
5: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
13: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
8: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
13: Kenapa? Gak berani?
8: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
13: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
8: Pedes. Mataku perih.
13: Satu lagi jurus ayam taliwang.
8: Ampun, Grantang, ampun.
18: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang.
5: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
7: Pati, habisi dia!
13: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
5: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu, kebaca deh endingnya.
6: Sekarang, manggilnya Datu Grantang ya?
13: Iya, Nyonya Grantang.
5: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Dah.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak kok terlihat? Kok terlihat dia terjun sana? Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, kau seberapa lama di Biak sini? Masa kau tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, orang baru dari sini baru.
0: Tuh lagi.
1: Karena tompu marga Mandowe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini. Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmonto. Masa kau lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul, tip nama itu air terjun Karmon.
1: Kau ini macam setua saja, jadi kau lupa.
0: Iya,
1: ya,
0: lupa
1: sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak?
1: Iyo.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kita orang pemarga Mandowen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak?
1: Iyo Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopendong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.

0: Mansar.
1: Yo.
0: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung, Tom punya kalinap dori ini ikan tra pernah habis, Mansar.
1: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
0: Iyo.
1: Tom punya kali ini betul-betul bagi keberuntungan sekali, Mansar.
0: Iya, betul sekali, Mansar.
1: Tapi, Mansar.
0: Eh?
1: Kau tahu, Tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, lu kan selalu buang mover ke racun terus.
0: Itu lagi.
1: Nanti ikan habis, orang bisa kelaparan, Mansar.
0: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
1: Itu sudah, Mansar.
0: Terus, mau makan ikan di mana lagi?
1: Betul, betul sudah, Mansar.
0: Itu lagi.
1: Betul sudah yang kau bilang. Jangan sampai dorang semua mati karena kelaparan.
0: Aduh.
1: Terus, dorang terpikir, kah? Ini dorang punya anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
0: Itu lagi, dorang terpikir, kah?
2: Jadi begitu kakak. Kalinap dori di Biak Barat sini tuh dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang
0: Iyo.
2: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun nih.
3: Itu lagi ade. Kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
2: Itu lagi.
3: Sampai ikan semua habis ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi ade.
2: Yo kakak.
3: Iyo.
2: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
3: Nah begini ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang su kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
1: Mansar?
0: Ya?
1: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
0: Ah, iyo kah Mansar?
1: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
0: Iya.
1: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
0: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
1: Yo.
0: Saya sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
1: Iyo, tapi cepat, ku kumpul.
0: Mansar?
1: Yo.
0: Orang juga harus berdoa supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
1: Betul, Mansar. Betul apa yang kau bilang.
0: Iyo.
1: Tapi, orang punya warga, orang punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Mansar.
0: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
1: Itu sudah, Mansar.
0: Iyo.
1: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Untuk kebun cepat tanam keladi lagi, Mansar.
0: Mansar, mari. Orang dua jalan sudah.
1: Mari, orang dua jalan sudah.

0: jadi begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan. Itu sudah adik. Torang pu orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi adik, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi adik. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
0: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
1: Jadi begini adik, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
0: Oh, iyo kakak.
1: Iyo.
0: Bikin takut deh.
1: Gitu lagi. Nah terus adek, akhirnya terjadi bencana besar.
0: Wow.
1: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
0: Oh.
1: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut adek.
0: Bikin takut kakak.
1: Gitu lagi.

0: aduh Mansar, untuk orang dua sudah sampai di gua di atas gunung, semua dan di sini, jadi orang dua aman sudah Mansar.
1: Itu sudah Insan. Aduh, terima kasih Tuhan. Aku dia terlalu selamat daripada di sana, Insan.
0: Aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar, dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Kayak begitu ya kakak dia bercerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia bercerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban, karena ular besar tuh sampai robesro, atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Saya baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, bapu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah.
0: Ya.
1: Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di biak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh.
1: Iya,
0: coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung biak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tunda ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tunda pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari. Ayo, orang jalan pulang sudah.
0: Sip.
1: Ayo.

Aran Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kami hadirkan kembali deretan lagu-lagu daerah Senusantara. Ada Putu Kikio, vokalnya Rido Wener, yang akan kami persembahkan untuk Anda malam ini.

95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih sahabat muda yang masih dengan Perempat dari Gorontalo, dan saatnya kami hadirkan segmen Wungguli Lipakuni. Untuk hari ini kita akan dengarkan Wungguli Le Apulu bersama Tipakuni Hasdin Daniel.

0: Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, paingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membuat atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dilaotu maaninalio, atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut banggana atau kurang ajar.
1: Mengerti lo, mengerti amo.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Prompat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Mengulang-ulang kata tuudu dulahu wauhui melogagantia medengkuto ungohula ide boma ilotili hulala lio boloma leganaputo utiolohula ombonga boti bolomohima dulahu waujamo itu udu rahmati wakudurati lota kawasa tokulahu bumaati ma silalamati ui lo tutumai ta lo lai. Hidong ko pulo wenga hioli olongia. Tudu ma lo oto duo juria uma popo wali sia lio uma li olongia. Labo ju bongo dula amang otato. Ulo oheran ito olongia potia. Odita pilo tutulio mai. Ju ongko-ongko ma baladu wau baladu potia ju ila ta'ohulia lio ongko-ongko ma lo umototo heto wau ju nyele ta lo ula hito atu uluta dongko unge tiali ju dan nyele ta lo ula hito idabo utie ju nyele ta umu oherani bo umende telo la ikiki aputi ungele ngeleto i debo mati la simu botiati olongia umomuyu ulo heran itu olongia itu ju uanu bolo popotalu olio mola odehu idu totalu lo leda leda a istana kerajaan itu i me po oyo to ungele ngeleto wau ulu uku dihu dihu balagu botia lo laita tunggo tunggo a odehu ide boti i ti olongia botia juda boma piki-piki lagi ina olo ma wolo ma ana lo baladu boti wawi lo mala tela ikiki a botia wanu popotal wola odehu idu me po oyo u ngele-ngeleto boli tunggu-tunggu a odehu ide boti i de boma hepolo-polo tuangio botia banda alihu di dumong ngeleto i tomongo pangkola media licu wanu polo mo polong tuanga banda ente dalah walio itanu o dia mulaju lah dia beti pol

0: Ipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan ipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata ipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30, Kota Gorontalo, 95,1, Pro 4, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
2: Mengulama mau tato, tu udu ju uhitu mulatiali. Nak oma ubetia umur, dulahu malo gagadia, hulalo ma ilotili hulalalio, tunggu lo tahu.

Berbicara Dudelo, pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan "Dipo otadi ma hemoladiladi, dipo otunge ma hemolungelunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk." Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini, betapa pentingnya Dudelo.

0: Tahuda Lomongo Panggola Wanu Tatalua Mabolo Poponua Bomeulea Mota Lo Ia Dinumota.
1: Kalau berhadapan betapa baiknya, tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya munafik.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Mengobrol-ngobrol tato, botia bulua kiki a botia ju mailu dulio odelia monio ati olongnya itu. Odita hu o malalo olongia ju dilama hu o. O padahal itu ju a bo binta o malabo tita o bubulu a boti. Dapo dilama wali binta olio. Ide bo mati o pati ati olongia botia umomu o. Ade bo dilama hu o. Hiti olongia wa ula iya ti botia ju. Debo ma hintu hintua. Ina olma wala tuan iya boti. Amula di dumuali hu'ol. Padahal itu ju, abila hemola boti ju, amuali abi-abiyo maju boti tak ubiyo. Dabo, adila muali. I, pakusa ju, debo ma bila hu'olio oleh apulu, hu'ol polo oleh bulu boti. Inde wala ju. Ikau tahu ala boti ama lohu tua mai umum lohe walopo hutu ole apa lu boti ia melati olongnya judi lalu awali lomu hite polo ote apa lu la ini ni dah boti enggak odi tu ju odi tu hilu omolale apa lu ju hilohu o amulat dilalu popongi ila ju ulomu o wala ibu ti tahu-tahu walau cu boleh mahi herania. Ei, tanu ma ilimi walo ule pasi tole apu lu boti. Amula dila lopongi ila ulung o bulua. I odita ju mahilu olio mola boti a bulua ju.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh program acara kami di Perempat dari Gorontalo. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mau tanto, mau dula di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini di Kamis 27 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kita kembali lagi kesempatan edisi hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2006. Saya Imran, temani Anda di Nusantara Pagi. Seperti biasa kita akan awali dalam sajian religi pagi yang hari ini mengangkat topik ilmu faraid dan akan bersama dengan program 1. Sajian informasi dalam yang kami kemas dalam pas jam akan hadir juga pada setiap jam nanti. Dan hiburan Nusantara serta obrolan pagi bersama Hasin Daniel atau Pak Kuni akan hadir di Nusantara Pagi. Sahabat budaya, selamat menikmati hari baru. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menikmati kehidupan di saat ini dan akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Di sepanjang hari ini, insya Allah apa yang kita rencanakan akan sesuai dengan harapan kita meraih berkah dan menjadi sesuatu yang penuh dengan kenikmatan. Dari studio, kita akan segera bersama dengan Pro 1.
1: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo pagi ini di si Kamis 27 Agustus 2026, atau bertepatan di hari ke-14 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai kebersamaan untuk pagi ini dalam religi pagi, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat yang berlaku hari ini dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.20 dan pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6.10, zuhur pukul 11.53, waktu asar pukul 15.07, maghrib pukul 17.56, dan waktu isya pukul 19.05 waktu Indonesia Tengah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dalam obrolan religi pagi, di mana ruang bincang yang insya Allah selalu menghadirkan hikmah dan ilmu untuk menemani awal hari kerja kita untuk hari ini. Pendengar sahabat budaya, pernahkah kita bertanya bahwa bagaimana Islam mengatur harta yang kita miliki dan bagaimana rezeki yang Allah titipkan itu bisa menjadi berkah, bukan sekedar angka di rekening. Pagi ini kita kembali membahas tema atau topik kita, yaitu ekonomi syariah dan zakat, jalan menuju keberkahan harta. Dan seperti biasa, kita akan ditemani oleh Ustadz kita. Saat ini sudah hadir Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge LC/MHI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kita bertemu lagi Ustadz. Terima kasih untuk hadir di pagi hari ini. Pendengar sahabat budaya, Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, ingin bertanya tentang hal-hal yang mungkin sulit untuk Anda pecahkan sendiri, silakan Anda bisa bersama kami di line telepon 0811-430-4040 dan juga di 0821-9664-8664. Anda juga bisa berinteraksi di WA Pro 1, juga WA Programa 4, serta channel YouTube RRI Gorontalo. Sebelum kita mulai, tafadhal Ustaz untuk membuka atau mengawali perbincangan kita untuk hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kita kehidupan, membangunkan kita dari istirahat kita, mati kecil kita. Mudah-mudahan topik yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu tentang fikih muamalah dan fikih zakat, akan memberikan banyak manfaat untuk aktivitas keseharian kita. Kita langsung akan berinteraksi dan kami kembalikan kepada Pak Indra sebagai moderator pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Regar, silakan Anda yang ingin langsung bertanya, kami langsung membuka layanan telepon untuk saat ini. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
2: Nenek Afni Hidradu.
0: Baik, Nenek Afni, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Teknologi yang sudah semakin maju dan sudah menjadi bagus Pak Ustaz, akan tetapi tidak sesuai dengan secara ekonomi syariat atau tidak memenuhi kebutuhan ekonomi. Itu bagaimana Pak Ustaz? Atas pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk berikutnya. Silakan di layanan telepon kami. Nenek Afni tadi bertanya tentang teknologi saat ini semakin maju tapi sudah tidak sesuai dengan syariat. Lain telepon, halo. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk, silakan. Belum, terputus. Baik. Kita akan bacakan pesan yang sudah masuk juga. Tapi silakan Ustadz untuk menjawab pertanyaan Nenek Afni ini. Kita tunggu, kita sapa dulu penelpon Ustadz. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Pak.
3: Halo.
0: Ya, halo Pak.
3: Ya, Pak Anies Kota Barat.
0: Pak Anies, di teman-teman agak kecil ini. Terima, silakan ditambah.
3: Begini Pak Ustaz, bagaimana perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Baik, yang pertama tentang teknologi. Jadi manusia itu kan adalah makhluk yang berpikir, hayawan nanti. Dia akan berusaha untuk mencari fasilitas dan sarana untuk memudahkan kehidupannya. Kemudian dia berpikir dan dia menemukan berbagai macam hal. Nah, peradaban saat ini memang ditunjang oleh berbagai macam teknologi sampai dengan kecerdasan akal imitasi atau akal artifisial. Nah, kemudian manusia terjebak pada hal-hal yang memang menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh keberadaan atau tujuan daripada keberadaan manusia di muka bumi. Teknologi itu dia adalah memiliki dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif. Setiap kita memang segala fasilitas yang di muka bumi ini, segala sesuatunya pasti dia memiliki dua sisi tersebut. Ya, sisi yang bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan kehidupan kita, dan juga sisi mudarat yang dapat berbalik untuk menyerang kehidupan kita. Dulu teknologi yang kita miliki sangat sederhana, sehingga hal-hal lain yang harus kita kerjakan itu masih kita

0: bentuk-bentuk penipuan yang muncul melalui media sosial, kemudian melalui keterhubungan antara satu sama lain yang gampang sekali untuk saling menipu, itu merupakan sisi lain, sisi negatif daripada teknologi. Nah, manusia memang di apa istilahnya ya, diberikan keleluasaan untuk menggunakan akalnya, tetapi dibatasi oleh wahyu. Itulah fungsi daripada syariat. Ya, syariat itu membatasi mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Tujuan daripada syariat Islam itu adalah untuk sebesar-besarnya menciptakan kemaslahatan dan mencegah sekecil mungkin terjadinya mafsadah. Itulah fungsi daripada syariat. Makanya kalau dia manusia yang terbimbing oleh wahyu, terbimbing oleh syariat, dia tidak akan menggunakan teknologi tersebut pada sisi negatif. Ya, semata-mata dia akan menggunakannya pada sisi-sisi positif. Kemudian untuk ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, banyak sudah kita jelaskan bahwa tujuan utama dari ekonomi syariah itu adalah tujuannya adalah alfa lah, kesejahteraan manusia bukan hanya di dunia tetapi juga kebahagiaannya di akhirat. Olehnya ada banyak hal yang di dalam ekonomi konvensional dibolehkan tetapi dalam syariat tidak dibolehkan. Di dalam syariat Islam itu, dalam ekonomi atau dalam muamalat Islam itu tidak bisa kita mengeksploitasi orang lain demi tujuan daripada tujuan ekonomi kita untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Sementara di dalam ekonomi Islam itu kita dibatasi dengan tidak diperbolehkannya riba, tidak diperbolehkannya sistem riba, tidak bisa diperbolehkannya sistem judi, kemudian mengundi nasib. Kalau dalam hukum ekonomi kalau dalam ekonomi konvensional itu sah-sah saja ya, sebagaimana misalnya yang terjadi dalam transaksi yang terjadi di dunia saham misalnya. Kalau dalam Islam memang kepemilikan saham itu dibatasi oleh tidak bisa goror, kemudian tidak bisa riba. Sementara kalau di dalam pasar saham konvensional itu bisa menarik keuntungan dengan hal-hal yang semata-mata adalah keuntungan meskipun hal tersebut merugikan orang lain. Kemudian juga ekonomi syariah itu dia akan dibatasi atau bersumber daripada wahyu, sementara konvensional itu dikreasikan oleh manusia, sehingga kadang-kadang yang terjadi adalah eksploitasi atau kezoliman orang lain terhadap orang lain. Nah, dalam Islam, dalam ekonomi syariah itu sangat dilarang ya, sangat dicegah jika terjadinya kezoliman ya. Nah, semata-mata bahwa keuntungan itu adalah milik pribadi dalam ekonomi Islam tidak seperti itu. Justru keuntungan pribadi itu dibatasi dengan hak orang lain. Bahkan kepemilikan harta kita itu diakui tetapi juga dibatasi bahwa ada hak orang lain di situ yang merupakan kewajiban zakat, infak, dan sedekah kita. Saya kira demikian jawaban singkat.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita sapa penelpon kalau ada yang ingin bergabung. Saya akan bacakan ini yang masuk. Rahayan Wangkaditi Barat. Ustaz, ada teman saya punya tabungan yang sudah mencapai nisab. Tapi sebagian uangnya itu adalah utang yang harus dibayar bulan depan. Apakah dia tetap wajib zakat atas jumlah penuh atau boleh dikurangi dulu dengan utangnya? Sebelum dijawab, kita sapa penelpon. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Halo, dengan siapa?
2: Dengan Pak Muis ini di Limboto, Bu.
1: Pak Muis Limboto, Pak Muis silakan.
2: Ya. Tempat viral, Pak, di Bangun.
1: Bagaimana Pak Muis? Pak Muis suaranya tenggelam. Bisa bergeser sedikit? Ya, silakan.
2: Di bank konvensional itu pegawai bank itu tempat viral. Beliau

0: melintas dalam tingkapannya tangus dengan papan yang menutupi di kuburan itu. Kalau saya pernah pelajari di siswa SMA itu dari sistem mata pelajaran ekonomi itu, bank itu kan ada karyawan dan karyawatinya, mungkin dari segi apa kelebihan bunganya itu kan untuk gaji daripada karyawan-karyawan. Yang dilarang kan cuma rentenir. Kami khawatir Pak dengan sampaikan yang sudah pinjaman di bank berimbas seperti itu. Kira-kira butuh penjelasan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini Pak Muiz Limoto, Ustaz, ada karyawan yang karyawan bank konvensional yang viral katanya beliau meninggal dalam kain kafan yang hangus. Nah, apakah ini berpengaruh pada mereka karena kan pinjaman dari para nasabah India yang mereka mungkin mereka miliki. Oke, kita sapa, kita jawab dulu Ustaz yang pertama tadi.
2: Jadi yang begini ya, di dalam Islam itu kepemilikan harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat itu adalah yang telah sampai dengan nisabnya. Nisabnya itu setara dengan 85 gram emas. Nah, kemudian 85 gram emas itu diberikan lagi batasan, atau jumlah nisab itu diberikan batasan al-milkul asli, bahwa kepemilikannya itu adalah kepemilikan yang asli. Jadi harta miliknya itu, harta yang sampai dengan nisab itu memang adalah kepemilikan asli, bukan kepemilikan daripada pihak lain. Nah, mafhum daripada syarat itu menyatakan bahwa kalau dia harta yang terhutang, maka tidak diwajibkan baginya untuk dibayarkan zakatnya. Begitu pula bahwa harta yang dikeluarkan zakat itu adalah memang harta yang tersimpan, bukan harta yang akan digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ya, kebutuhan pokok yang kita di dalam setiap keluarga itu sangat kita ketahui, biaya angsuran rumah misalnya, biaya angsuran kendaraan, kemudian dana anak-anak sekolah dan sebagainya. Jika kelebihan atau harta itu tersimpan dan bukan untuk menutupi kebutuhan pokok, maka dia juga wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, ketentuan syar'inya seperti itu. Tapi ya, sebagaimana yang sering kita anjurkan, selalu kita sampaikan bahwa amal itu ada yang disebut dengan amal ihsan. Amal ihsan itu adalah amal yang terbaik, di mana kita memang meskipun misalnya kita sudah berkecukupan, kemudian harta kita memang dalam keadaan mungkin tidak sampai dengan nisab, tetapi kita tetap ingin membayarkan zakatnya, maka itu adalah merupakan amal yang terbaik, amal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ihsan. Jadi dalam hal ini, ketika karyawan tersebut tetap mengeluarkan zakatnya dari harta yang mungkin masih terhutang, masih ada hutang di dalamnya, itu merupakan amal yang juga amal syari, amal yang berada pada peringkat yang sangat tinggi, yaitu amal ihsan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, atau dalam syariat kita itu ketika orang bersedekah mengeluarkan zakat itu mana kosok sodakot minma, bahwa kecukupan daripada kebutuhan hartanya di dunia itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana matematika sedekah itu dia akan diperkenakan sampai dengan 700 kali lipat. Nah, kemudian untuk apakah memang Ada kejadian seperti itu, saya tidak mengetahui dengan jelas ya, apakah apa ada karyawan bank yang memang kejadiannya seperti itu. Itu perlu dicek faktanya apakah betul terjadi atau tidak, ataukah memang kalau betul-betul ada, maka ada faktor lain yang menjadikan kejadian kain kafannya itu berbentuk atau seperti hangus seperti itu. Tetapi ya, para ulama tentang bank konvensional itu memang terbagi dua, ada yang serta-merta mengharamkannya, ada yang tidak mengharamkannya karena berdasarkan karakteristik riba. Ya, bank konvensional itu dia kan menghimpun uang kemudian menyalurkannya lagi kepada kepada masyarakat yang membutuhkan. Di mana tujuan utama daripada bank konvensional itu adalah penyaluran dana yang secara administrasi atau secara operasionalnya itu mempelajari nasabah, berbeda dengan praktik rentenir di mana rentenir tersebut itu semata-mata ketika dia melakukan transaksi muamalat adalah untuk kepentingan pribadinya, hanya untuk mencari keuntungan yang menguntungkan dirinya pribadi tanpa memberikan kemaslahatan sama sekali kepada orang lain. Kemudian praktik rentenir itu dia memang sengaja menjerat orang-orang yang dalam keadaan pemanfaatan atau yang secara lugas bisa kita katakan pemanfaatan keadaan. Mengapa disebutkan dengan pemanfaatan keadaan? Karena rentenir itu dia beroperasi untuk mencari orang-orang yang memang sangat membutuhkan hutang, sangat membutuhkan pinjaman dana, kemudian dieksploitasi sedemikian rupa. Nah, sementara di dalam dunia perbankan itu, dia dipelajari terlebih dahulu nasabah tersebut. Ya, dia tidak akan memberikan, tidak akan memberikan pendanaan kecuali sesuai dengan kesanggupan daripada calon nasabah untuk mengembalikan uang tersebut. Jadi ada semacam pemahaman di antara pihak perbankan dengan nasabah sebelum diikat dengan transaksi muamalat. Nah, kalau dalam praktik rentenir tidak, memang sengaja untuk mencari. Jadi orang-orang yang memang butuh dana tersebut sengaja dicari, kemudian terjadi penzoliman kepada mereka. Nah, sementara secara faktual keuntungan pribadi itu hanya mereka nikmati sendiri, kemudian dalam dunia perbankan itu kan ada karyawan yang memang hidup di situ, kemudian ada kewajiban CSR bagi pihak perbankan yang juga berkontribusi terhadap pembangunan negara. Nah, ini kan masing-masing yang bisa kita lihat, meskipun memang kita mengakui bahwa di dalam transaksi bank konvensional dia tidak akan mempelajari pembiayaan, dia akan memberikan pembiayaan dari sisi segala aspek yang dibutuhkan oleh pihak nasabah. Jadi misalnya ada transaksi-transaksi yang non syar'i yang tidak sesuai dengan syariat, ya tetap akan dibiayai oleh perbankan konvensional. Sementara dalam perbankan syariah, pembiayaan-pembiayaan yang tidak syar'i itu tidak akan diberikan pembiayaannya, sehingga kita bisa meyakini bahwa keuangan yang beredar di bank syariah itu semuanya berasal daripada pembiayaan yang halal. Sementara dalam bank konvensional itu akan bercampur. Ya, akan bercampur karena dia tidak akan mempelajari kemana uang ini akan digunakan. Sementara dalam bank syariah itu akan sangat ketat. Ya, akan sangat ketat kemana uang tersebut mengalir untuk pembiayaan. Apakah dia berupa bisnis yang syar'i, pembiayaan yang syar'i, atau pembiayaan yang justru diharamkan. Ya, misalnya pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai produksi minuman keras atau misalnya zat-zat adiktif yang akan digunakan untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang secara syar'i itu terlarang. Jadi dalam bank syariah itu sangat terlihat. Nah, sehingga kalau kita simpulkan ya, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa para ulama memang sebahagian itu tidak berpandangan bahwa bank konvensional itu diharamkan. Saya kira demikian jawaban.
1: Ustadz, kalau di bank konvensional itu kan ada bagian IT-nya, itu antara halal sebagiannya mengandung unsur riba. Nah, gajinya ini halal atau bagaimana Ustadz?
2: Gaji itu dibayarkan berdasarkan jasa. Jadi kalau misalnya dia menyediakan kemudahan bagi mereka untuk bertransaksi atau misalnya teknologi untuk mengatur sedemikian rupa jenis-jenis transaksi supaya teratur, maka jasa yang dibayarkan kepada mereka, jasa tersebut menjadi halal. Jadi yang bisa bertransaksi dalam Islam itu kan transaksi jasa dengan transaksi barang. Kalau transaksinya adalah transaksi jasa, maka ininya diharamkan, dihalalkan. Kecuali kalau misalnya memang transaksi tersebut serta-merta, misalnya memang transaksi untuk mencelakakan orang misalnya, atau menjadikan orang lain terzolimi, itu baru tidak bisa, karena tujuan daripada transaksi itu bertentangan dengan syariat.
1: Baik, kita lanjut untuk penelpon yang ingin bergabung, silakan. Ada yang bergabung, assalamualaikum, halo. Halo. Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Sudirman Batuda.
1: Dengan siapa, Pak?
3: Pak Sudirman, Tuan Elbat Batuda.
1: Pak Sudirman, silakan, Pak Sudirman.
3: Terima kasih. Ini pertanyaan ini hanya mengandai-andai saja, Pak Ustadz ini. Artinya begini, seandainya ada seorang muslim ya, yang dekat, bos, seandainya ini supaya tidak akan ada yang tersinggung, seorang muslim yang sudah menunaikan rukun Islam yang 5, tetapi dalam hal muamalah orang ini masih ada sedikit kejaliman terhadap layanan muamalahnya. Pertanyaannya adalah, apakah ada di antara rukun yang 5 itu terhapus lantaran perbuatan itu? Itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Secara lugas ini mungkin seperti pertanyaan Bang Ome ya. Jadi misalnya orang sudah naik haji tapi pekerjaannya rentenir. Kalau sepintas saya lihat, jadi sudah terpenuhi ininya, tapi muamalatnya masih mengandung unsur kezoliman. Karena tidak terlalu lugas diinikan bahwa begini ya, amaliyah yang diwajibkan kepada kita itu muaranya adalah takwa. Jadi puasa, berzakat, kemudian terutama sholat, itu tujuannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu adalah bagaimana kita menjalankan syariat Islam secara sempurna, ya ukhulu bisilmi kafa. Masuk kepada Islam itu secara keseluruhan. Jadi tidak bisa kita hanya soleh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kemudian tidak soleh secara sosial. Nah, soleh secara sosial itulah yang biasanya kita sebut sebagai ibadah yang mabrur. Ibadah yang mabrur, di mana ibadah yang mabrur itu juga mampu untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan mencegah orang lain terjerumus kepada kezoliman. Nah, mestinya ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu menjadikan kita mabrur, ya. Di mana misalnya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan arwaita lagi tadibu bidin fadzalika la yakul yatim wala yahudul atabil misin fa'irul muslim. Jadi ada celaan terhadap orang-orang sholat, ya, yang mengerjakan sholat, kemudian dia tidak peduli secara sosial. Nah, inilah yang dimaksud oleh syariat kita, di mana setelah kita mengerjakan kewajiban-kewajiban fardu, ibadah-ibadah mahdu kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdu tersebut memberikan efek kesolehan kepada kita, yaitu kebaikan yang muncul dari diri kita kepada orang lain. Nah, kalau misalnya kita tidak mampu untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, atau justru profesi kita itu adalah menjadikan orang lain terzolimi, menjadikan orang lain sakit, menjadikan orang lain terjerat hutang, maka tentu ibadah kita tidak ibadah mabrur. Ya, bukan ibadah yang dituju di dalam Islam. Olehnya bisa jadi sholatnya itu sah, ya ibadah-ibadahnya sah secara fikih, tetapi kemudian hilang pahalanya karena justru secara kehidupan sosialnya, kehidupan setiap harinya menjadikan orang lain menjadi susah. Ya, saya kira demikian jawaban.
1: Sementara ini Ustadz Asna Limboto, Ustadz, bolehkah zakat diberikan kepada saudara kandung sendiri yang miskin? Sementara ada tetangga yang juga miskin, tapi bukan keluarga, Ustadz. Mana yang harus diprioritaskan? Dan apakah ini termasuk menguntungkan diri sendiri secara tidak langsung?
2: Zakat itu, jadi begini ya, zakat itu tidak bisa diberikan kepada keluarga inti. Ya. Kenapa tidak bisa diberikan kepada keluarga inti? Karena filosofi daripada zakat itu adalah menghilangkan yang kotor-kotor dari harta kita, ya, kemudian kita sucikan kembali dengan zakat. Jadi tidak pantas orang-orang yang berada pada wilayah keluarga inti kita kemudian kita berikan dana zakat yang tujuannya itu adalah untuk mencucikan tersebut. Yaitu itu salah satu filosofi pemikiran bahwa zakat itu tidak bisa diberikan kepada orang yang berada pada keluarga inti kita. Nah, semestinya kalau misalnya harta atau keluarga dekat kita itu adalah orang yang susah, maka semestinya dia berada pada wilayah yang harus kita berikan secara berkala, harus kita berikan secara bukan melalui zakat tetapi melalui sedekah, di mana kehidupan mereka adalah bagian daripada tanggung jawab kita. Apalagi kalau misalnya mereka memang sudah hidup sama-sama dengan kita, misalnya berada dalam rumah kita, kemudian sudah menjadi mafhum bahwa orang tersebut memintakan pertolongannya, ataukah saudara-saudara itu memintakan pertolongannya langsung kepada kita. Maka kita ambilkan dari pos, yaitu sedekah, ya, di mana kita diantara makna daripada sedekah itu adalah infak yang kita berikan kepada keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau dalam hal ini, kalau misalnya dia berada pada wilayah tanggungan kita, apalagi dia adalah saudara kandung yang masuk pada tanggungan kita, maka zakat itu tidak diberikan kepada mereka. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik, satu terakhir mungkin, Pak Arief Dembejaya, saat di zaman sekarang, siapa yang pantas disebut garimin atau orang yang berutang, yang berhak menerima zakat? Apakah termasuk orang yang terlilit utang pinjol untuk gaya hidup, bukan kebutuhan pokok? Silakan, Ustaz.
2: Iya. Yang pertama, memang al-gharimin itu dia adalah orang yang terlilit utang secara bahasa. Kemudian yang kedua, tidak ada harta yang bisa dijual untuk menutupi kebutuhannya. Jadi kalau misalnya dia masih punya aset, maka aset tersebut yang akan dijual untuk menutupi kebutuhannya. Kecuali kalau misalnya aset tersebut adalah aset yang menunjang kehidupannya, misalnya rumahnya. Satu-satunya rumahnya dan rumah tersebut tidak bisa dipisah dan itu adalah penopang kehidupannya, maka dia masuk pada kategori yang harus dipertahankan. Jadi harus tidak punya aset sama sekali. Yang berikutnya, bahwa hutang tersebut memang adalah hutang dalam rangka menutupi kebutuhan pokoknya. Ya, kebutuhan pokoknya. Jadi kalau kebutuhan pokoknya untuk kebutuhan pokoknya, ya dia masuk pada kategori al-gharimin. Tapi kalau hanya untuk gaya hidup, ya maka dia tidak masuk pada kategori al-gharimin. Yang berikutnya, tidak ada orang yang dapat membantunya. Jadi kalau misalnya keluarganya memang tidak punya, keluarga-keluarga inti, keluarga-keluarga dekatnya tidak punya lagi atau tidak punya kesanggupan untuk membayarkan hutangnya, maka dia masuk pada kategori al-gharimin. Nah, empat persyaratan tersebut yang akan kita jadikan sebagai syarat kondisi ketika akan menilai orang yang masuk pada kategori al-gharimin, terlilit hutang, dan bisa dia mendapatkan dana daripada bantuan zakat. Jadi demikian jawabannya.
1: Ya, alhamdulillah untuk pagi hari ini beberapa yang masuk sudah terjawab. Yang belum dibaca, nanti insya Allah di pekan depan kami akan bacakan. karena waktu yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, maka kita akan menutup kebersamaan obrolan religi pagi di saat ini. Tafadhal Ustaz.
2: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqo haqqan ittiba'ahu wa arinal batila batila wajtanibna wa la zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Di kami itu ada EWS, ada Early Warning System yang itu terstruktur sampai di tingkat KUA, sampai penyuluh agama. Itu gunanya untuk mendeteksi apa yang ada di lapangan.
1: Saya lanjutkan sesuai yang disampaikan Mas Ikam. Hari ini kami ingin mendapatkan masukan konstruktif dari Bapak Ibu untuk bagaimana kami bisa improvement layanan-layanan kami kepada seluruh mitra, seluruh stakeholder, seluruh pelanggan.
2: Pendengar, topik utama tersebut berangkat sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di si Kamis 27 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri Mpenono. Pendengar, kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pengelompokan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga atau DESIL di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN masih sering dikeluhkan masyarakat. Keluhan ini tidak hanya disampaikan ke pemerintah daerah tetapi juga melalui lembaga legislatif. Anggota DPD Provinsi Gorontalo Kristina Muhammad Udoki mengungkapkan dalam beberapa kali agenda reses dan kegiatan turun lapangan yang dilaksanakan DPRD, pihaknya cukup sering mendengarkan beragam cerita masyarakat, mulai dari seorang anak yang batal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena gagal mendapatkan beasiswa, hingga seorang janda yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan namun ada di desil 8. Menurut Kristina, persoalan ini bukan tentang pengelompokan desil, melainkan pada keakuratan data yang menjadi dasar penentuan tersebut.
3: Waktu itu saya secara tidak sengaja, di reses saya itu ada seorang ibu yang sambil nangis-nangis, anaknya terpaksa batal kuliah karena tiba-tiba status desilnya itu sudah di desil 6. Sementara yang akan mendapatkan beasiswa itu adalah desil 1 sampai desil 4. Sementara menurut yang bersangkutan bahwa suaminya hanya seorang petani yang juga penghasilannya tidak menentu, istrinya tidak kerja apa-apa, yang seharusnya dia bisa masuk di antara desil 1 sampai desil 4, tapi ternyata dia malah masuk di desil 6. Kemudian kami juga Komisi 1 menindaklanjuti dengan mendatangi sejumlah desa, dan ada juga kasus yang sama, seorang janda di desa Tuloa, tetapi dia malah masuk di desil 8. Tidak punya penghasilan tapi masuk di desil 8.
2: DPRD mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Pemutakhiran DTSN perlu dilakukan secara rutin dan harus berdasarkan data yang akurat. Dengan begitu, diharapkan berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran. Pergerakan musim kemarau yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo mulai berdampak pada aktivitas pertanian di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bualemo, kondisi kekeringan dirasakan oleh petani, terutama mereka yang membudidayakan komoditas jagung. Keterbatasan air menjadi tantangan bagi petani yang mengandalkan lahan tanpa dukungan irigasi. Kondisi ini juga berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat yang bergantung pada komoditas jagung. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bualemo, Eni Masruroh, mengatakan dampak kekeringan lebih besar dirasakan oleh petani jagung. Sementara itu, petani yang memiliki lahan sawah dinilai memiliki kondisi yang relatif lebih baik sebab sebagian lahan sawah masih mendapatkan pasokan air melalui jaringan irigasi.
4: Untuk daerah kami, khususnya di Kabupaten Bualemo, mengalami kekeringan, dan yang lebih terasa itu adalah para petani ataupun masyarakat yang membudidayakan komoditi jagung. Lebih besar dampaknya terasa sehingga kebutuhan pangan itu akan lebih terasa pada masyarakat-masyarakat yang komoditinya jagung. Berbeda dengan masyarakat yang masih mempunyai lahan sawah, barangkali walaupun kondisi saat ini kemarau tapi masih ada harapan untuk panen karena ada irigasi.
2: Eni Masrurom menambahkan keberadaan irigasi masih memberikan harapan bagi petani sawah untuk tetap berproduksi. Meski kemarau berlangsung, petani masih memiliki peluang untuk mempertahankan tanaman hingga masa panen. Rasio Gini Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan, namun kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat masih tergolong aman. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Kenaikan angka rasio Gini menunjukkan adanya perubahan pada tingkat pemerataan pendapatan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Akademisi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Fahrudin Olilingo mengatakan, semakin tinggi rasio Gini menunjukkan pendapatan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menerima porsi pendapatan yang lebih kecil. Meski mengalami kenaikan, menurutnya kondisi rasio Gini Provinsi Gorontalo saat ini masih tergolong aman. Gorontalo masih berada pada kategori ketimpangan yang belum tergolong tinggi. Namun kondisi tersebut tetap perlu diperhatikan agar ketimpangan pendapatan tidak semakin melebar.
6: Angka rasio Gini semakin tinggi, artinya bahwa sebagian besar daripada pendapatan masyarakat itu dinikmati oleh sekelompok kecil daripada masyarakat, yaitu membaginya 20% dari para kelompok masyarakat itu menerima 80% pendapatan. Harusnya kalau merata itu bahwa yang menerima pendapatan sekitar 80% itu sama besarnya, itu artinya lebih merata. Tetapi yang menerima pendapatan itu sebagian besar adalah mereka kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah itu bagian besar menerima pendapatannya relatif kecil. Dan terjadinya pergeseran itu artinya bahwa tingkat pemerataan pendapatan di masyarakat itu arahnya semakin timpang. Walaupun Gorontalo itu seperti saya sampaikan tadi masih di antara 0,3 sampai 0,5. Jadi kalau itu sudah mencapai indeks Gini di atas 0,5, itu berarti betul-betul bahwa ketimpangan pendapatan di Gorontalo ini tinggi sekali.
5: Prof. Harudin mengatakan pemerataan pendapatan perlu terus diperkuat agar kenaikan rasio Gini tidak berlanjut. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
2: Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan pada Maret 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kini rasio Gorontalo tercatat sebesar 0,384, naik 0,001 poin dibandingkan September 2025 yang berada di angka 0,383. Terkait hal ini, kita ikuti selengkapnya wawancara Taufik Usman bersama Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo.
7: Gini rasio di Provinsi Gorontalo itu tercatat sebesar 0,384 atau naik 0,001 poin dibanding September.
8: Dibanding, ya betul.
7: Nah, BPS melihat kaitannya dengan pengeluaran penduduk di Gorontalo ataupun pendapatan itu bagaimana, Pak? Silakan.
8: Iya, kalau dibandingkan sebelum pandemi sih 2019 memang trennya turun ya. Cuman di beberapa bulan terakhir sejak 2024 ini trennya naik nih. Ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kalau Gini rasionya makin tinggi, artinya gap antara kelompok penduduk berpengeluaran paling tinggi dengan kelompok penduduk berpengeluaran paling rendah itu semakin jauh dia. Semakin jauh. Nah, kalau yang kelompok penduduk berpengeluaran tinggi kan sulitlah diintervensi gitu ya. Nah, yang bisa diintervensi adalah kelompok penduduk berpengeluaran rendah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang di bawah ini itu harus diberi penciptaan pendapatan yang lebih gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak atau mengurangi beban pengeluaran mereka tuh. Itu dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi ada dua konsep untuk mengecilkan gap antara penduduk berpengeluaran tertinggi dengan penduduk berpengeluaran terendah. Nah, yang bisa dilakukan adalah itu tadi, meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan lapangan pekerjaan misalkan, atau menciptakan iklim usaha supaya mereka bisa beraktivitas dan menghasilkan uang lebih banyak lah. Konsepnya seperti itu tuh. Tapi ada yang perlu diwaspadai adalah, kalau kita lihat menurut Bank Dunia itu, kami kan rilis juga Gini rasio. Nah, itu hal yang perlu diwaspadai adalah sekarang terjadi penurunan kelompok penduduk menengah ke atas nih. Itu dibandingkan dengan periode yang lama tuh makin turun dia proporsinya gitu. Nah, kenapa perlu diwaspadai? Kalau kelompok penduduk menengah ke bawah itu makin turun, maka ada potensi perlambatan perekonomian. Nah, arahnya ke sana tuh Mas, gitu, kira-kira. Ya,
7: betul-betul. Baik, kami juga melihat Pak data yang disajikan ini, memang kalau melihat dari segi wilayah, ketimpangan di perkotaan, termasuk juga di pedesaan, ini Pak, bagaimana betul. Itu Pak?
8: Nah, kemarin di triwulan 2 kan yang teman-teman yang beraktivitas di lapangan pertanian kan memang ini ya, kita lagi musim kering dan memang jadi penurunan di produksi pertanian lah karena faktor musim kan. Ya. Nah itu yang berpotensi pendapatan mereka berkurang tuh di triwulan 2 2000, yang kita tumbuh 6,2 tuh dibandingkan triwulan 1 kan tumbuh 7, ya. Nah triwulan 2 tuh tumbuhnya 6, kenapa? Karena lapangan usaha pertanian yang merupakan sepertiga penggerak perekonomian Provinsi Gorontalo itu hanya tumbuh kecil dia tuh. Tumbuhnya kecil, jadi itulah kondisi yang menyebabkan ketimpangan di tingkat pedesaannya menjadi lebih besar gitu. Karena pendapatan mereka di triwulan 2 2026 itu cenderung menurun karena itu tadi pertumbuhan lapangan usaha pertanian cenderung lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Itu gambarannya.
7: Walaupun di setiap bulannya terlihat ataupun terpantau nilai tukar petani itu terus ya, mengalami kenaikan begitu atau bahkan sudah di angka di atas 100, tapi itu belum menjamin secara keseluruhan terhadap ketimpangan pendapatan maupun pengeluaran, Pak, begitu.
8: Kalau NTP itu kan kita bicaranya bulan ke bulan ya. Artinya kalau menurun ya, menurun kan berarti bulan sekarang pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tapi ada satu hal yang harus diamati adalah nilai tukar pertanian yang berhubungan dengan tanaman pangan dan hortikultura tuh. Beberapa bulan ini kan hortikultura turun terus tuh. Malah di bawah 100, masih di atas 100 tapi turun terus tuh. Nah, artinya apa? Artinya pendapatan pelaku-pelaku pertanian yang di hortikultura itu bulan ke bulan sebenarnya cenderung menurun gitu. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi kalau kita bicara nilai tukar pertanian kan hanya kita bicara NTP ya, hanya perbandingan bulan ini dengan bulan kemarin gitu. Jadi itu sih kondisinya.
7: Baik, baik. Terima kasih Pak Kepala sudah bersama-sama dengan RRI, Pak. Sama-sama.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Balmon SFR ID Kelas 2 Gorontalo menggelar forum konsultasi publik sebagai ruang untuk menyerap masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Gorontalo Hamsa mengatakan forum tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan Balmon SFR ID. Masukan dari berbagai stakeholder dinilai diperlukan agar pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Saya lanjutkan sesuai yang disampaikan Mas Ikam, hari ini kami ingin mendapatkan masukan konstruktif dari Bapak Ibu untuk bagaimana kami bisa improvement layanan-layanan kami kepada seluruh mitra, seluruh stakeholder, seluruh pelanggan, seluruh sahabat-sahabat baik Bangun Gorontalo. Fokusnya memang ada dua untuk perizinan ya, terus kemudian penanganan gangguan. Namun kalau ada layanan-layanan lainnya yang perlu untuk didiskus, silakan saja dengan senang hati kami akan mengakomodasi dan menjadikannya sebagai input yang tentu sangat kami butuhkan untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami kepada Bapak dan Ibu.
1: Hamsa menjelaskan dalam forum konsultasi publik kali ini, pembahasan difokuskan pada dua aspek layanan, yaitu perizinan dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Meski demikian, peserta juga diberikan ruang untuk menyampaikan masukan maupun saran terkait layanan lainnya. Menurutnya, setiap masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi Balmon SFR ID Kelas 2 Gorontalo dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pengguna layanan. Pendengar, indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Gorontalo disebut terus menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut dinilai tidak lepas dari upaya pemerintah melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi persoalan kerukunan di masyarakat. Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Safrianto Kawan, mengatakan kondisi kerukunan umat di Gorontalo dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya. Menurut Safrianto, Kanwil Kemenag Gorontalo terus menjalankan berbagai kegiatan yang mengarah pada pencegahan persoalan kerukunan, salah satunya melalui penerapan early warning system atau sistem peringatan dini yang terstruktur hingga tingkat KUA dan penyuluh agama. Sistem tersebut digunakan untuk mendeteksi berbagai kondisi yang berkembang di tengah masyarakat sejak dini.
3: Di kami itu ada EWS, ada early warning system yang itu terstruktur sampai di tingkat KUA sampai penyuluh agama. Itu gunanya untuk mendeteksi apa yang ada di lapangan ya, melalui deteksi dini. Jadi diharapkan ketika ada apapun keadaan yang di lapangan itu perlu didata dan diinformasikan.
1: Safrianto mengatakan KUA dan penyuluh agama memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi dari lapangan. Setiap persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan diharapkan segera didata dan diinformasikan agar dapat ditindaklanjuti. Ia berharap sistem deteksi dini tersebut dapat terus diperkuat sehingga tren positif kerukunan umat beragama di Gorontalo dapat dipertahankan. Beralih ke berita lainnya, konflik rumah tangga di Heledulaa Utara berakhir dengan aksi kekerasan setelah seorang suami menyerang istrinya.
4: Persoalan rumah tangga berujung tindak kekerasan di Heledulaa Utara, Kota Gorontalo. Seorang suami tega menyerang istrinya menggunakan senjata tajam setelah terbawa emosi akibat persoalan hubungan rumah tangga. Perkara tersebut bermula ketika tersangka merasa sakit hati karena menduga istrinya memiliki hubungan dengan pria lain. Dugaan itu kemudian menjadi pemicu pertengkaran dan konflik antar keduanya. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Kompol Akmal Novian Reza, saat konferensi pers kemarin mengatakan, tersangka kemudian menghubungi korban untuk membicarakan persoalan tersebut. Keduanya sepakat bertemu di kos-kosan, namun pembicaraan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah justru berubah menjadi aksi penganiayaan.
5: Oleh korban, dilakukan oleh tersangka dengan menggunakan sajam banyak. Belum dijelaskan karena pada saat itu memang senjata tajam itu tersimpan di lemari. Ya sebelumnya setelah hasil keterangan dari tersangka memang sering cekcok sebelum kejadian ini. Saat ini korban di rumah sakit telah menjalani operasi diperkirakan hari ini mungkin sudah sadar.
4: Serangan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka akibat senjata tajam. Polisi menyebut tersangka melakukan penyerangan berkali-kali sebelum akhirnya suara korban terdengar oleh orang-orang di sekitar tempat kejadian. Berdasarkan pemeriksaan, korban diserang sebanyak 15 kali. Warga yang mengetahui kejadian kemudian memberikan bantuan dan melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Usai melakukan aksinya, tersangka berusaha meninggalkan lokasi. Namun upaya tersebut tidak berlangsung lama karena polisi menemukan dan mengamankan tersangka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Taufik Usman melaporkan.
1: Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri M. Purnomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu

0: Dan di tanggal 7 September 2026, workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya Loh Lendalo yang sudah menikmati indahnya pagi hari ini. Cuaca sangat baik, apalagi matahari nampaknya telah menunjukkan sinarnya. Apa yang Anda rencanakan, insya Allah hari ini akan berjalan sesuai harapan. Dan saya akan temani Anda di dalam sajian musik Nusantara pagi untuk saat ini.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulundalo, Festival Walima di Desa Religi Bongo merupakan tradisi masyarakat yang memiliki nilai keagamaan sekaligus budaya. Karena itu, aspek keamanan perlu mendapat perhatian bersama agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, dalam maksud kami, Fadli Poha bersama anggota Komisi 1 melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Batu Da'a Pantai, Kabupaten Gorontalo dalam rangka monitoring situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang pelaksanaan Festival Walima sebagai bagian dari tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Religi Bongo, Kecamatan Batu Da'a Pantai. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memperoleh informasi terkait kondisi Kamtibmas di wilayah Batu Da'a Pantai, khususnya di Desa Religi Bongo. Pembahasan juga mencakup kesiapan pengamanan, potensi gangguan keamanan, serta langkah-langkah antisipasi yang disiapkan aparat kepolisian selama rangkaian kegiatan Festival Walima berlangsung. Informasi tentang Deprov Gorontalo monitoring Kamtibmas jelang Festival Walima di Bongo, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Ya, sahabat budaya, peran pemerintah dalam memperkenalkan dan mempromosikan Karawo dinilai memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha para pengrajin di Gorontalo. Berbagai event yang dilaksanakan pemerintah menjadi salah satu ruang bagi pengrajin untuk memperkenalkan produk Karawo kepada masyarakat. Kegiatan tersebut secara perlahan turut mendorong meningkatnya permintaan terhadap kerajinan khas Gorontalo tersebut. Salah satu pengrajin Karawo, Nining Abdurrahman Arif, mengatakan usaha yang awalnya hanya dilakukan dari rumah bersama keluarga mulai berkembang setelah mendapat ruang promosi melalui berbagai kegiatan pemerintah. Menurutnya, keberadaan event pemerintah memberikan kesempatan bagi pengrajin untuk memperluas jangkauan pemasaran, dan produk Karawo yang sebelumnya lebih banyak dikenal di lingkungan lokal kini mulai mendapat perhatian dari masyarakat di luar Gorontalo. Ia berharap terhadap pengrajin Karawo dapat terus dilakukan, baik melalui penyelenggara event, promosi maupun ruang pemasaran. Dengan dukungan tersebut, keberadaan Karawo ini akan menjadi warisan kerajinan khas Gorontalo dan diharapkan semakin dikenal, mampu membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi para pengrajinnya. Informasi tentang dukungan pemerintah buka peluang pasar bagi pengrajin Karawo Gorontalo, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: kembali bersama Pro 4 Gorontalo. Suara 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, rumah Lontiok menjadi salah satu rumah tradisional masyarakat Kampar di Riau. Bentuk bangunannya memiliki ciri khas pada bagian atap yang melengkung dan menyerupai perahu. Struktur rumah menggunakan konsep rumah panggung yang menyesuaikan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Ruang di dalamnya memiliki fungsi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan kegiatan bersama. Ornamen rumah turut memperlihatkan nilai serta identitas budaya masyarakat Kampar. Keberadaan rumah Lontiok memperkaya warisan arsitektur tradisional Riau. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut, Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

Londalo, ada informasi untuk Anda di mana panitia khusus Pansus Ranperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Provinsi Gorontalo menyepakati besaran iuran pertambangan rakyat sebesar 7%. Kesepakatan tersebut dihasilkan setelah Pansus menggelar rapat bersama Badan Pendapatan Daerah Bapeda di Dinas Tenaga Kerja, SDM dan Transmigrasi serta Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo. Rapat pimpinan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimuddin bersama pimpinan dan anggota Pansus, Ketua Pansus Ranperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Haji Sunbiki mengatakan besaran iuran tersebut ditetapkan setelah Pansus mempertimbangkan sejumlah opsi yakni 5%, 6%, dan 7%. Menurutnya angka 7% dinilai cukup fleksibel dan diharapkan tidak memberatkan masyarakat yang menjalankan aktivitas pertambangan rakyat. Selain menetapkan besaran iuran, Pansus juga menyoroti penggunaan dan pengawasan dana yang diperoleh dari iuran tersebut. Sunbiki mengatakan penerimaan tersebut harus dimanfaatkan secara tepat sasaran, termasuk untuk mendukung program reklamasi dan pemulihan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Dalam pembahasan Ranperda, Pansus juga menyepakati klausul yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menunjuk badan usaha milik negara sebagai pengelola. Nah, sementara pengawasan terhadap kinerja operasional BUMD nantinya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah teknis. Sunbiki menegaskan pengaturan iuran tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat penambang dan kepentingan masyarakat secara luas. Informasi selengkapnya tentang Pansus Deprov Gorontalo sepakati iuran pertambangan rakyat 7%, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Sahabat Budaya, sementara ada Yayasan Tahuru Foundation menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu di SD Negeri 41 Kota Gorontalo pada kemarin. Bantuan tersebut menjadi bagian dari program penyaluran 200 paket bantuan pendidikan kepada siswa kurang mampu di sejumlah sekolah di wilayah Kota Gorontalo. Ketua Yayasan Tahuru Foundation, Julfikar Tahuru, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian untuk membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Menurut Julfikar, dirinya bersama Sekretaris Yayasan Tahuru Foundation, Julkifli Ishak, juga pernah merasakan keterbatasan dalam memperoleh pendidikan. Karena itu kondisi ekonomi, kata dia, tidak seharusnya menjadi alasan bagi seorang anak untuk berhenti sekolah. Ia menjelaskan keberhasilan seseorang tidak selalu ditentukan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh kemauan dan semangat untuk terus menempuh pendidikan. Informasi selengkapnya tentang Tahuru Foundation bantu 200 siswa kurang mampu di Gorontalo, Anda bisa kunjungi laman kami di rri.co.id.

0: kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, untuk saat ini kita akan hadirkan informasi cuaca yang pada hari ini akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo oleh Prakirawan Arimi Pratiwi.
0: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan

0: Barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: di dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti itu mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
5: Sahabat budaya, tips untuk hari ini di mana bagaimana kita melatih anak agar suka berolahraga sejak dini. Karena durasi dan jenis olahraga itu bisa disesuaikan dengan usia anak, tidak melulu dalam bentuk jogging atau olahraga yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Bermain atau gerak rutin yang dilakukan oleh anak itu juga bisa dihitung sebagai olahraga. Nah, dengan melatih anak untuk suka berolahraga sejak dini, maka ia akan memiliki tubuh yang bugar, tulang yang sehat, serta terhindar dari berbagai masalah kesehatan fisik maupun mental, seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, hingga depresi. Selain itu, kebiasaan olahraga yang sudah terbangun sejak dini, itu juga bisa dikaitkan dengan peningkatan kepercayaan diri anak dan kemampuannya bersosialisasi dengan orang lain. Nah, pendengar, ada beberapa peranan yang penting untuk melatih si kecil agar suka berolahraga. Di antaranya Anda harus lakukan beberapa hal. Yang pertama itu kenalkan jenis olahraga sesuai usianya. Karena ini yang penting yang perlu dilakukan agar anak gemar berolahraga adalah dengan memperkenalkan kebiasaan gerak aktif dan olahraga sedini mungkin. Jangan lupa untuk memilih olahraga yang sesuai usianya dan sekiranya ia minat. Sebagai contoh, bila si kecil berusia di bawah 5 tahun, pendengar harus bisa mengajaknya bermain skuter, trampolin, berjalan kaki, menari, atau berenang. Nah, kalau sudah berusia di atas 5 tahun, olahraga yang cocok untuknya bisa jadi adalah bersepeda, berlari, atau seni bela diri. Kemudian, buat kegiatan olahraga lebih menyenangkan. Kalau olahraga dilakukan dengan cara yang menyenangkan, mungkin si kecil bisa lebih menyukainya. Nah, orang tua dan si kecil bisa bermain peran saat melakukan aktivitas ini. Misalnya, bunda berperan sebagai seolah menjadi guru olahraga yang memberikan penilaian terhadap gerakan olahraga si kecil. Kemudian, ajak olahraga bersama. Nah, ini untuk melatih kebiasaan dan menimbulkan rasa suka pada olahraga. Kita sebagai anggota keluarga yang lain harus menjadi role model atau contoh. Dengan begitu, si kecil itu bisa diharapkan bisa menyukai dan bersemangat melakukan aktivitas ini. Kemudian daftar anak ke klub olahraga. Kalau si kecil terlihat antusias dan senang dengan olahraga yang dikenalkan, kita boleh mendaftarkan dia ke klub olahraga tersebut. Bergabung dengan klub olahraga juga bisa membuat kemampuan olahraganya itu jadi lebih baik lagi. Nah, sahabat budaya, itu untuk tips ya, bagaimana kita melatih anak agar suka berolahraga sejak dini. Nanti selengkapnya Anda bisa baca di laman kami rri.co.id.

Ya, sahabat budaya, sementara ada juga tips untuk Anda bagaimana kita mengusir nyamuk di kamar dengan bahan-bahan alami. Ini menjadi salah satu serangga yang cukup mengganggu, terutama saat berada di dalam kamar. Selain menimbulkan rasa gatal akibat gigitan, nyamuk juga dapat membawa berbagai penyakit. Untuk mengurangi keberadaan nyamuk, ada beberapa bahan alami yang dapat digunakan untuk mengusir nyamuk. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan untuk mengusir nyamuk adalah daun serai. Karena aroma khas dari serai ini dipercaya tidak disukai nyamuk, sehingga tanaman ini dapat ditempatkan di sekitar kamar. Selain serai, lavender juga dikenal memiliki aroma yang dapat membantu menjauhkan nyamuk dari ruangan. Bahan alami lain yang dapat dimanfaatkan adalah kulit jeruk. Aroma citrus yang dihasilkan dari kulit jeruk itu dapat membantu mengusir nyamuk. Caranya cukup dengan meletakkan kulit jeruk di beberapa sudut kamar. Dan selain itu daun mint juga itu dapat menjadi pilihan karena memiliki aroma kuat yang dapat mengganggu keberadaan nyamuk. Selain menggunakan tanaman atau bahan segar, minyak esensial dari bahan-bahan tertentu juga dapat digunakan sebagai pengusir nyamuk. Minyak esensial eukaliptus, citronella, dan peppermint itu memiliki aroma yang tidak disukai nyamuk. Penggunaannya dapat dilakukan dengan bantuan diffuser atau diencerkan terlebih dahulu sesuai petunjuk penggunaan. Nah, meski bahan alami dapat membantu mengurangi keberadaan nyamuk, penggunaannya itu tetap perlu disertai dengan menjaga kebersihan lingkungan. Pastikan tidak ada genangan air di sekitar rumah, tutup tempat penampungan air, dan rutin membersihkan kamar agar tidak menjadi tempat persembunyian nyamuk. Dengan mengkomunikasikan bahan alami dan kebersihan lingkungan, keberadaan nyamuk itu dapat lebih mudah dikendalikan. Itu sahabat budaya, tips mengusir nyamuk di kamar dengan bahan-bahan alami. Nanti informasi lebih detail atau lebih lengkap Anda silakan baca melalui laman kami di rri.co.id.

Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kilogram.

0: 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, Gandrung Sewu merupakan pertunjukan tari yang berkembang dalam budaya masyarakat Banyuwangi. Pertunjukannya melibatkan banyak penari yang tampil secara bersama-sama dalam sebuah koreografi yang dinamis. Gerakan tari dipadukan dengan musik tradisional dan tata busana khas Banyuwangi. Penyajiannya menggambarkan semangat, kebersamaan, serta karakter masyarakat setempat. Gandrung Sewu juga berkaitan dengan perkembangan kesenian gandrung sebagai identitas budaya Banyuwangi. Pertunjukan ini menjadi salah satu bentuk pelestarian seni tradisional di Jawa Timur. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.